0: ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik. Sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
4: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Usiri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
6: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. SMP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Citrawati mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
7: Jadi boarding school di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
5: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
0: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
8: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
9: Ini tahap awal penyusunan RPB karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unani sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
8: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
9: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
8: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
10: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
11: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat World Organization for Animal Health serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
10: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
11: Sementara Direktur Internasional Rabies

0: vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150 ribu ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160 ribu ekor.
1: So, this is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NCT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
0: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
2: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Dinas Rabies, pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kota Malaka sendiri sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
3: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20 ribu, tapi kami melampaui sampai 30 ribu. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30 ribu ekor.
0: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
5: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
6: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
5: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang, banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara. Meski secara administrasi memiliki agama resmi, menurutnya banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada

0: Bekasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Laporan khusus.
3: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
4: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
3: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga 2 kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
5: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
3: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansung, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
6: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
7: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
3: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
2: Editorial.
8: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian-Russia Post-Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi ASEAN-Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut Acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa. Maaf nih.

0: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.
1: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
2: Gencana.
3: Excuse me, thank you. Kumao.
1: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
4: Tabe.
5: Matur nuwun.
6: Dagawel.
7: Rancabana.
1: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pukul 9 lebih 51 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar di ya, hari-hari menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ya, sejumlah pedagang bendera merah putih ya, yaitu bendera musiman, mulai berjualan dan beragam bendera, umbul-umbul hingga aksesoris bernuansa merah putih ini mulai diminati masyarakat untuk memeriahkan perayaan 17 Agustus

Salah satu pedagang Enjang Dahman mengatakan bahwa tahun ini ia menyediakan berbagai perlengkapan perayaan HUT RI, mulai dari bendera merah putih, ombol-ombol, renda-renda hingga beragam aksesoris. Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari 10 ribu, ya, Rp10.000 untuk bendera kendaraan bermotor hingga ratusan ribu rupiah untuk produk berukuran besar. Nah, terdapat sejumlah produk baru yang menjadi daya tarik pada tahun ini, diantaranya umbul-umbul bermotif Papua dengan ukuran lebih ringkas dibanding produk sebelumnya. Selain itu tersedia pula motif bertuliskan Papua Selatan, ya, Garuda hingga batik Indonesia. Informasi ini kami hadirkan untuk Anda dari laman resmi rri.co.id.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ci, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Yeah.

Empat.

0: Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas, bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu, bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar, bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mentalmu, jalin hubungan yang nyata.
1: Pace, bagai rapi.

0: Maksudnya?
1: Ya, ketong kan tahu toh, UMKM adalah tulang punggung ekonomi di Indonesia.
0: Terus?
1: Jadi, investasi di UMKM tidak hanya membantu perekonomian tumbuh, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Lalu?
1: Ya, masih banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan modal macet.
0: Caranya agar dia bisa dapat modal bagaimana?
1: Ya, ketong harus yakin dengan memberikan edukasi kepada calon investor tentang potensi keuntungan dan manfaat sosial dari investasi di UMKM itu sangat penting.
0: Jadi ceritanya nih, kok jadi investor?
1: Ya, begitulah Mace. Karena kolaborasi antara pelaku UMKM dan investor juga perlu diperkuat.
0: Itu baru beda.

Terkadang hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda, tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu, pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

Terima kasih untuk Anda yang terus memantau siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia. Kaimana pendengar, di tanggal 1 Agustus ya 2026 harga Pertamax atau RON 92 ini turun menjadi Rp15.950 per liter ya, mulai hari ini tanggal 1 Agustus 2026 setelah penyesuaian berkala. Nah, penyesuaian juga menurunkan harga Pertamax Turbo dan Pertamax Green 95, sementara Pertamina Dex serta Dex Lite tetap. PT Pertamina Patraniaga menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Nah, kebijakan tersebut mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta daya beli masyarakat. Pada Sabtu 1 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga melaporkan penyesuaian harga BBM non-subsidi secara berkala. Nah, perusahaan menyatakan langkah tersebut juga mendukung harga atau mendukung terjaganya ketersediaan pasokan BBM nasional bagi masyarakat. VP Corporate Communication PT Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menjelaskan penyesuaian harga mengikuti ketentuan pemerintah yang berlaku. Nah, penyesuaian turut mengacu rata-rata harga minyak dunia dan perkembangan nilai tukar rupiah selama periode evaluasi. Kita juga mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai promo melalui aplikasi My Pertamina untuk pembelian BBM non-subsidi, dan program tersebut mencakup cashback, harga lebih hemat, dan bonus loyalty points melalui metode pembayaran tertentu. Informasi terkait hari ini per 1 Agustus harga Pertamax turun, Anda boleh membaca kembali selengkapnya hanya di laman resmi rri.co.id.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali

0: kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.
1: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

0: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakak.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Rolly Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nara ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5. Oh
1: no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
1: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

Ada beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit, alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang, dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: 20 menit berlalu dari pukul 11 waktu Indonesia Timur. Masih saya temani Anda di perjalanan Kaimana Siang untuk edisi 1 Agustus 2026. Ya benar, satu informasi kembali saya hadirkan untuk Anda. Pangkalan BUN atau BUN, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, telah menyalurkan sebanyak 83,8 juta kiloliter minyak sawit untuk program biodiesel. Nah, penyaluran sebesar itu untuk kurun waktu 10 tahun dari tahun 2015 hingga 2025 dan nilainya mencapai 240 triliun. BPDP juga memberikan dukungan pada program insentif biodiesel, dan menurut Said Burhan Ibrahim, Direktur Keuangan Umum Kepatuhan dan Manajemen Risiko BPDP, bahwa program biodiesel terus dikembangkan dengan diterapkannya B50 saja saat ini sudah menghasilkan penghematan sebesar 179 triliun rupiah. Nah, pemerintah secara resmi memberlakukan biodiesel B50 pada 9 Juli 2026 di Karawang, Jawa Barat. Dan pada kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyebut potensi penghematan devisa negara sebesar 170 triliun rupiah dengan penerapan B50. BPDP menilai program B50 juga akan berdampak positif pada industri sawit nasional dan pada kesejahteraan pekebun sawit, dan program B50 juga akan meningkatkan serapan minyak sawit domestik. Informasi selengkapnya Anda boleh membaca di laman resmi rri.co.id.
1: Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

wisatawan Muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan Muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan Muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

0: Pernahkah kamu menyadari seberapa jauh pun jarak memisahkan kita? Ada satu hal yang selalu bisa mendekatkan? Iya, lewat suara. Suara yang membawa cerita, tawa yang tulus, hingga bisikan semangat dikala lelah. Melalui frekuensi ini, kita berbagi ruang tanpa batas, menjadi teman dikala sepi, dan pemandu di tengah ketidakpastian. Karena dari setiap kata yang terucap dan didengar, ada jembatan emosi yang terbangun, mengubah jarak menjadi dekat, dan perbedaan menjadi harmoni. Terima kasih telah terus mendengarkan berbagi dan berjalan bersama kami. Dimanapun kamu berada saat ini, ingatlah kamu tidak sendiri. Karena inilah suara yang menyatukan hati, suara yang menghubungkan kita.
1: Masih di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana, dan kembali saya hadirkan dulu satu informasi sebelum Anda ya mendengarkan beberapa teman-teman pilihan kita lagi di perjalanan Kaimana siang. Pendengar, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan mengizinkan peserta mengajukan perubahan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau FKTP sebelum 3 bulan. Nah, lembaga ini saat ini telah menjalin kerjasama resmi dengan 23.723 FKTP di seluruh Indonesia. Nah, peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang berpindah lokasi kerja dapat memperbaharui fasilitas kesehatan primer tersebut. Pihak manajemen menyampaikan rilis resmi mengenai kemudahan prosedur administrasi tersebut pada Jumat 31 Juli 2026. Disampaikan Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah bahwa mereka memberikan keterangan resmi mengenai skema pelayanan fasilitas kesehatan tersebut. Pengaturan pola distribusi peserta bertujuan menjaga kualitas serta mutu pelayanan di setiap fasilitas kesehatan. Masyarakat yang mengikuti perpindahan tugas kantor mendapatkan pengecualian prosedur secara langsung, dan anggota keluarga yang berdomisili baru juga diperbolehkan mengajukan peralihan faskes tanpa menanti batas waktu. Penanganan kondisi gawat darurat juga dapat diakses langsung pada faskes terdekat manapun, dan peserta juga memperoleh jaminan pelayanan luar wilayah maksimal 3 kali kunjungan setiap 1 bulan. Seorang peserta program JKN asal Pasuruan, Lutfila, membagikan pengalaman dalam memanfaatkan kanal digital tersebut, dan berbagai kemudahan administrasi kepesertaan dapat diselesaikan dengan cara atau dengan lebih cepat tanpa harus mendatangi kantor cabang.

0: Setiap anak adalah permata berharga, membawa mimpi dan potensi tanpa batas.
1: Aku ingin jadi astronot.
2: Aku ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih baik.
0: Sudahkah kita benar-benar mendengar suara mereka? Sudahkah kita memastikan setiap langkah mereka aman dan terjamin dari kekerasan, diskriminasi, dan pelantaran? Lindungi, dengarkan, dan dukung mereka, karena suara mereka hari ini adalah cetak biru masa depan kita.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Apakah Anda pernah melihat terjadi persaingan atau kecemburuan antara seorang kakak beradik dalam sebuah keluarga? Ya, itulah yang dinamakan dengan istilah sibling rivalry. Sibling rivalry adalah persaingan, kecemburuan, atau konflik yang terjadi antara saudara kandung. Ini adalah bagian yang normal dari perkembangan anak dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pertengkaran untuk mendapatkan perhatian orang tua, berebut mainan, atau membandingkan prestasi. Meskipun terlihat negatif, persaingan ini bisa menjadi cara bagi anak-anak untuk belajar bernegosiasi, menyelesaikan masalah, dan mengembangkan identitas diri mereka.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

tembang manis punya Rio Febrian dan Margaret Karisma Cinta menjadi tembang pemisah kita di program Gaimana Sih Ya. Dan selanjutnya ada rekan Selina Wayor yang akan temani Ruang Dengar Anda melanjutkan edisi Gaimana Sih Ya untuk Sabtu 1 Agustus 2026. Saya Meike pamit dari Ruang Dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar setia program satu radio. Ya, bagaimana? Selamat siang dan selamat berakhir pekan. Selamat berjumpa di awal 1 Agustus 2026. Bagaimana dengan akhir pekan Anda sejauh ini ya? Karena kita sudah berada di siang hari, sudah pukul 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Dari meja siar, saya Selu Ayor hadir kembali untuk menemani pendengar. Kebersamaan kita akan kita lalui dari pukul 12 hingga nanti di pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Timur. Dengan ragam musik dan juga informasi, kami akan menemani saudara di siang hari ini. Ya, di edisi hari Sabtu 1 Agustus. Kami berharap Anda dalam kondisi yang baik. Tetap sehat dan tetap semangat.

Semoga semua yang Anda kerjakan, Anda jalani nanti di sepanjang pagi hingga sudah tengah hari ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terpantau dari Air Merah, cuaca kayak mana, terlihat panas setelah sempat mendung-mendung ya. Jadi di beberapa tempat seperti di seputaran rumah sakit, Tanggaromi, ruas jalur Tanggaromi sampai ke Batu Putih, cuacanya tadi mendung dan juga hujan ringan. Dan pastinya di beberapa tempat lain juga cuaca yang sama, hujan-hujan, hujan ringan ya, gerimis-gerimis, kemudian mendung-mendung, lalu panas. Dengan kondisi yang ada, kami berharap Anda tetap memantau dan menjaga kondisi kesehatan sehingga tidak mengalami gangguan kesehatan karena cuaca yang ada. Buat yang sedang bersantai, sedang menikmati akhir pekan di rumah maupun yang masih beraktivitas di luar, semoga teriknya siang yang baru terasa ini dibarengi dengan hati yang sejuk dan pikiran yang rileks. Tetapi juga jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, nikmati waktu istirahat, dan juga pastikan akhir pekan saudara penuh dengan cerita indah dan juga cerita menarik. Menemani saudara hingga nanti di pukul 13, kami persembahkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu dari album Indonesia Timur untuk menemani Anda yang sedang santai makan siang, tapi juga menikmati perjalanan saat ini.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Pendengar, memiliki ingatan yang kuat menjadi salah satu bagian kecerdasan yang banyak didambakan. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali terdapat batasan-batasan yang membuat kita tidak bisa mengingat semua hal. Daya ingat orang pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dikutip dari erari.co.id, berikut beberapa trik yang bisa diterapkan agar dapat menjadi pengingat handal. 1. Ucapkan 3 kali. 2. Menghubungkan dengan memori yang ada. 3. Mengubah menjadi cerita. Teknik ini bekerja karena cerita lebih mudah dicerna dan diingat oleh otak dibandingkan sekedar rangkaian fakta.
1: Kayaknya kita udah gak bisa sama-sama lagi ya. Kita sudah gak sejalan lagi. Saat aku butuh kamu, kamu gak ada.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. 3. Dapat memperkuat stigma. 4. Membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? 1. Jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. 2. Laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

pendengar setiap program Masa Tua. Ini rangkaian hiburan yang telah hadir untuk menemani kebersamaan kita di siang hari ini. Karena kita terus berpacu dengan waktu ya. Sudah pukul 12 lebih 58 menit. Kami berharap Anda terhibur dengan deretan lagu-lagu pilihan Pro 1 RRI Kaimana yang telah menemani waktu istirahat dan juga waktu makan siangnya Anda. Selanjutnya kami akan menuju Pro 3 mengikuti dinamika olahraga di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dengan petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia

0: 1. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
1: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.

0: Ya seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tekel-tekel keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Champions Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitt Stover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi. Sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sing Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut, sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema.

menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games kalau mungkin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia Games.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar, Pak. Ya kan, kalau ngomongin kegiatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisinya lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games yang terus depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket prestasi secara overall apa namanya manajemen organisasi yang terbaik dan juga baik mulai dari pelatihnya dan lain-lain dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang sudah baik ya harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek pendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Meja sering rusak kena hujan.
1: Pengen sekolahnya kayak yang lain, nggak banjir.
2: Bapak, sekolah kok bocor? Saya tidak bisa belajar.
3: Kejadiannya itu pada pukul 12:30 malam. Gedung ini jadi ambruk.
4: Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang tidak ada WC untuk anak-anaknya. Dana ini akan dikirim langsung ke sekolah-sekolah. Cash transfer. Dan nanti sekolah-sekolah akan melakukan swakelola sehingga nilai bantuan tersebut lebih bermanfaat.
5: Terima kasih, Pak.
6: Revitalisasi sekolah menjadi komitmen Presiden Prabowo untuk menghadirkan ruang belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Mari bersama mendukung revitalisasi sekolah. Hadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan.
7: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
8: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. ...81 tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudi Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, silakan.
2: Terima kasih Rudi, senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini akhir pekan, Sabtu 1 Agustus 2026, kami diantaranya akan menghadirkan kembali Geliat UMKM dan Ragam Kuliner Nusantara siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat dan juga pukul 14.35 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian kami juga akan menghadirkan mengenai rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 Republik Indonesia, di mana Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memaparkan rangkaian kegiatan Bulan Kemerdekaan dalam rangka peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia yang akan berlangsung sepanjang Agustus 2026 mulai dari zikir dan doa kebangsaan, pesta rakyat hingga ajang lari merdeka run. Wamen Sesnek menyebut seluruh rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 RI disiapkan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat. Nanti akan kami ulas lengkapnya mengenai rangkaian acara Bulan Kemerdekaan HUT ke-81 RI bersama dengan narasumber yang tentunya telah kami persiapkan. Dan pendengar, kami juga hadirkan mengenai zikir dan doa kebangsaan yang mewarnai pembukaan Bulan Kemerdekaan. Mengawali rangkaian peringatan Bulan Kemerdekaan, pemerintah bersama berbagai elemen masyarakat akan menggelar zikir dan doa kebangsaan sore nanti di kawasan Monas sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memanjatkan doa untuk persatuan, kedamaian, serta harapan agar Indonesia semakin maju, sejahtera, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Pastikan Anda menekan Pro 3 RRI. Dan sore nanti pendengar, kami juga hadirkan dialog cek fakta bersama Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Dan ada juga topik olahraga mengenai dua kemenangan beruntun Timnas Indonesia di Piala AFF, sempurna atau masih ada celah. Nanti akan kami ulas topik olahraga ini bersama dengan narasumber pengamat sepak bola Aji Ridwan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda dapat berpartisipasi untuk mengirimkan tanggapan ataupun informasi ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudi.
1: Ya, terima kasih Siva.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi yang akan disampaikan reporter-reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang tentu akan menyajikan informasi menarik tentang potensi yang dimiliki sebuah daerah yang dapat berdampak pada roda perekonomian daerah tersebut dalam video potensi.

0: Selain menjadi surganya para peselancar dunia karena memiliki gelombang yang unik, Pantai Lake di Kecamatan Buu Kabupaten Tom juga memiliki panorama yang tak kalah dengan pantai lain di Indonesia. Sunset Pantai Lake salah satu panorama yang menjadi andalan wisatawan untuk berburu foto. Lake merupakan salah satu pantai di Kabupaten Dompu yang wajib dikunjungi jika berkunjung ke Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Atlet selancar ombak dunia seperti One Anwar lahir dan besar di pantai ini. One Anwar sendiri merupakan atlet selancar ombak yang sering menjuarai event selancar dunia. Pantai di ujung selatan Kabupaten Dompu ini juga memiliki panorama yang eksotik. Sunset menjadi buruan wisatawan, terutama wisatawan lokal untuk diabadikan. Muhammad Ali, pelaku pariwisata Lake, menyebut Lake kini tidak kalah dengan pantai-pantai lain seperti di Pulau Lombok dan Pulau Bali.
1: Saya rasa liburan Anda tidak lengkap ketika Anda tidak menjadwalkan diri Anda untuk berkunjung ke Pantai Lake. Karena Pantai Lake menawarkan keindahan yang sangat luar biasa. Dengan pantai pasir putihnya dan sunset yang sangat luar biasa indahnya.
0: Berada dalam kawasan strategis pengembangan pariwisata provinsi membuat Lake terus dibenahi. Akses jalan hingga penataan bibir pantai terus dilakukan kolaborasi antara Pemkab Dompu dengan Pemprov NTB. Pemerintah Kabupaten Dompu menjadikan Lake sebagai salah satu etalase Kabupaten Dompu ke mancanegara. Dengan semakin banyaknya pengunjung wisatawan mancanegara menjadi promosi gratis tentang potensi daerah yang kini sudah mulai berkembang. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Dompu Abdul Muiz mengatakan akan terus berupaya bagaimana melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana Pantai Lake.
2: Akhirnya dia mendatangi tempat belanja, tempat berwisata, atau tempat-tempat yang lain, mengekspresikan dirinya bahwa dia itu jatuh.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam waktu dekat akan menghubungkan akses jalan dari Kabupaten Bima menuju ke objek wisata Pantai Lake. Kebijakan ini diambil sebab saat ini akses jalan satu-satunya menuju Lake hanya bisa ditempuh melalui Kabupaten Dompu.
3: Meski untuk masuk ke Lake tidak dipungut tiket, namun tidak membuat penataan Lake terabaikan. Dari Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Mujud Aidin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Tarakan di Kalimantan Utara kembali melestarikan warisan leluhur suku Tidung melalui Festival Irau Tengkai. Tak sekedar menjaga tradisi sakral penurunan perahu pada tujuh dulung, festival tahunan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN juga terbukti sukses mendongkrak ekonomi UMKM hingga memikat perhatian wisatawan mancanegara. Setia Widadi dari RRI Tarakan menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
5: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Potensi Daerah bersama saya, Setia Widadi. Pendengar dan pemirsa, Indonesia tak pernah habis akan cerita leluhur dan juga budayanya. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, sebuah warisan tak benda bernama Festival Irau Tengkayu terus menjadi sorotan. Tradisi dari suku Tidung ini tak hanya menjaga eksistensi budaya leluhur, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal dan bahkan memikat perhatian dunia internasional.
6: Festival Irau Tengkayu berakar dari sejarah panjang masyarakat Tidung di Tarakan yang berawal dari perayaan Hari Pelantikan Raja. Budayawan lokal Tarakan, Datuk Norbek, menjelaskan bahwa puncak acara selalu ditandai dengan prosesi sakral penurunan pada tujuh dulung perahu kebesaran raja.
7: Ya, Irau Tengkayu yang sekarang ini adalah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota Tarakan begitu. Semata-mata ini pesta rakyat gitu. Jadi memang awalnya dulu ini salah satu pesta rakyatnya penduduk asli Tarakan ini, itu suku Tidung. Nah, zaman dulu itu adalah perayaan hari ulang tahun pelantikan raja.
6: Penyelenggaraan pesta rakyat ini terus dikelola

0: Kota Tarakan. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul Amkes, menekankan bahwa keberlanjutan festival ini sangat krusial karena telah terdaftar resmi dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata.
1: Ada 100 event, sekarang jadi 125 event yang terdaftar di agenda pariwisata nasional. Jadi itu kan disebarkan juga oleh Kementerian Pariwisata ke seluruh dunia, Pak. Itu diskusi-diskusi tadi dengan Pak Asdep untuk bagaimana mempromosikan ini keluar. Ya, jadi sebenarnya saat ini sudah yang kelima. Jadi sempat karena waktu itu sempat terputus yang COVID, jadi makanya baru kali ini kan baru lima kali ya. Karena memang harus syaratnya harus dilaksanakan setiap tahun.
0: Dampak positif festival ini turut mendorong pertumbuhan UMKM lokal melalui mekanisme transaksi daerah. Luapan kreativitas serta autentisitas budaya Irau Tengkayu juga sukses memberikan kesan mendalam bagi wisatawan mancanegara, salah satunya Roland asal Slovakia.
2: Thank you for welcoming us to Tarakan. Wow, I think Irau Tengkayu.

Budidaya ikan air tawar menjanjikan peluang ekonomi tinggi di perbatasan Kabupaten Sanggau. Wilayah yang jauh dari laut dan permintaan ikan yang tinggi dari masyarakat menggerakkan Purwadi untuk membudidayakan ikan air tawar berbagai jenis di Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Dan berikut ini Dewi Mulyani dari Korwil Pontianak atau RRI Antikong melaporkan.

0: kadang-kadang masa-masa lagi ramai itu dapat 2 jutaan itu. Terus body juga
1: sehari Pak ya.
0: Kalau lagi sepi-sepinya itu adalah 4-5 ratusan.
2: Kolam ikan menjadi solusi ketika kebutuhan konsumsi ikan meningkat di daerah yang jauh dari laut. Inilah peluang usaha yang dilirik oleh Purwadi di Jalan Borneo, Balekarang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Bermodalkan peluang usaha itu, Purwadi mengembangkan budidaya ikan air tawar berikut usaha kedai makan yang diberinya nama Dangau Embun.
1: Pemirsa, ikan air tawar kini mulai dilirik oleh masyarakat perbatasan sebagai salah satu potensi di daerah ini untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah. Heran, maka banyak masyarakat yang membudidayakan ikan air tawar untuk kemudian diolah menjadi pangan dan juga menjadi salah satu objek produk yang dijual belikan kepada masyarakat di wilayah perbatasan. Salah satunya adalah yang dikembangkan dan dibudidayakan oleh Bapak Purwadi di Balai Karangan. Ia memperoleh omset hingga jutaan rupiah per hari dari usaha kolam ikan yang digelutinya. Seperti apa kolam ikan yang dimiliki oleh Bapak Purwadi? Ikuti liputan saya berikut ini.
2: Dibuka sejak tahun 2023, Dangau Embun menawarkan konsep wisata keluarga di kolam ikan dengan tempat makan yang menawarkan berbagai menu.
0: Kalau ikan di sini sih panennya tergantung pakannya. Kalau ekonomi kita tengah baik kan, nah dapat merupakan mencukupi untuk mereka itu, jadi panennya mudah, cepat panennya.
2: Dangau Embun yang sekarang menjadi salah satu destinasi wisata di perbatasan dimulai dari usaha sederhana. Awalnya ada 50 ribu bibit ikan yang disebar. Lama-kelamaan bibit ikan yang disebar itu sudah menjadi ratusan ikan siap panen yang menghasilkan jutaan rupiah per hari.
0: Kalau untuk pemula kan, saya pun termasuk pemula juga kan. Saya kemarin nggak ada sih yang saya persiapkan itu. Mungkin cuma modal gitulah yang perlu kita pikirkan itu. Tapi setelah jalan waktu macam ini kan, kita masih harus sama pemula itu, memang harus kita persiapkan modal, tempatnya, kalau tempatnya harus kita pikirkan juga, gitu, modalnya harus ada.
1: Pemirsa, seperti inilah pengembangan budidaya ikan air tawar yang dilakoni oleh Bapak Purwandi. Setiap harinya antara 500 sampai dengan 2 juta rupiah bisa didapatkan dari usaha kolam ikan dan juga restoran yang dibukanya sejak pagi sampai dengan malam hari ini. Saya Dewi Mulyani dari Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Sampai jumpa.
3: Kilas Berita.
4: Harga emas batangan Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Setelah mengalami tren positif, harga logam mulia tersebut kembali turun Rp20.000 per gramnya. Mengutip laman resmi logam mulia, emas Antam pecahan 1 gram kini diperdagangkan seharga Rp2.603.000, sementara harga pembelian kembali atau buyback ditetapkan sebesar Rp2.368.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
3: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
6: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
7: Betul.
6: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
8: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan. Bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
5: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mapindo, Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat.

81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kunjungan masyarakat ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat sejak dibuka kembali pada awal tahun 2026. Dari RRI Stasiun Produksi Kediri, Heri Susanto melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, dalam video potensi daerah kali ini kami akan menghadirkan informasi terkait dengan wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri. Dan wisata ini sempat vakum selama 6 tahun karena adanya COVID-19. Saat ini sudah mulai dibuka kembali sejak awal tahun 2026. Seperti apa liputannya? Kita ikuti bersama.
3: Sejak ditutup selama 6 tahun akibat adanya COVID-19 dan dibuka kembali pada bulan Januari tahun 2026, antusias masyarakat berkunjung ke wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri meningkat. Wisata yang menyuguhkan wahana utama kolam renang dan lainnya banyak menarik pengunjung tidak hanya dari wilayah Kediri, namun juga berasal dari wilayah sekitar Kediri. Salah satunya pengunjung wisata Sumber Ubalan asal Tulungagung, Yusana, menjelaskan dirinya mengajak renang sang anak ke wisata Sumber Ubalan sebagai terapi kesehatan anak. Ia mengatakan, setelah dibuka kembali untuk masyarakat, wisata Sumber Ubalan menjadi lebih bersih dan nyaman bagi pengunjung.
4: Dengan tiket masuk yang lumayan murah dan parkirnya cuma 3.000, akhirnya anak merasa nyaman, Pak Tendi. Ya, cuman kekurangan satu waktu saya pertama masuk. Pedagang asalnya dan penjual makannya itu nggak ada. Sekarang mungkin udah berjalan 2 bulan, 3 bulan ini kok malah rame dan bersih gitu lah.
3: Sementara koordinator wisata Sumber Ubalan, Asmanu, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Disparbud Kabupaten Kediri, mengatakan selain kolam renang, pengunjung wisata Sumber Ubalan juga dapat menikmati wahana wisata dan wahana lainnya. Wisata Sumber Ubalan juga memiliki area bumi perkemahan dan keramaian pengunjung terjadi saat momen hari libur panjang maupun hari Sabtu dan Minggu.
5: Yang kita tawarkan tuh pertama kita kolam renang, kemudian ada lagi wahana wisata ada, terus bumi perkemahan ada, terus itu seperti taman-taman ini seringkali kan biasanya itu dari rombongan-rombongan itu bawa tikar, lalu makan bersama seperti itu.
3: Ia menambahkan dengan adanya pengembangan dan penataan kembali, saat ini wisata Sumber Ubalan memiliki luas sekitar 15 hektar. Dengan jumlah tenaga yang turut mengelola wisata Sumber Ubalan sebanyak 23 orang yang terdiri dari 20 orang penjaga operasional siang dan 3 orang yang berjaga malam. Dibukanya kembali wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar karena banyak pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di area wisata tersebut merupakan warga yang berdomisili di dekat wisata Sumber Ubalan. Salah satunya diungkapkan oleh Lili Wahyuni yang setiap harinya berjualan aneka makanan dan minuman di sekitar wahana kolam renang Sumber Ubalan Kabupaten Kediri.
6: Kalau udah buka ya alhamdulillah. Kalau belum buka kemarin, waduh, sepi, nggak ada kemasukan.
7: Kalau rame tahun baru itu 3 lebih.
6: 3 juta lebih.
3: Untuk harga tiket masuk di area wisata Sumber Ubalan Kabupaten Kediri pada hari biasa dari Senin sampai Jumat, untuk anak-anak Rp6.000 dan dewasa Rp8.000. Sedangkan pada hari Sabtu dan Minggu, biaya tiket masuk untuk anak-anak Rp8.000 dan dewasa Rp10.000 per orang. Mengenai biaya parkir kendaraan untuk sepeda motor Rp3.000, untuk mobil Rp5.000, minibus Rp10.000 dan kendaraan bus atau truk yaitu Rp15.000. Sebagai pengunjung, Yusana berharap ada penambahan wahana dan penambahan permainan bagi anak-anak yang ada di wisata Sumber Ubalan, serta perlu adanya penambahan para pedagang yang menyajikan kuliner khas Kabupaten Kediri.
2: Pendengar dan pemirsa dari dimanapun berada, demikian telah kami sajikan informasi terkait dengan wisata Sumber Ubalan yang ada di Kabupaten Kediri. Kami telah membahas mengenai wahana yang ada, kemudian inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh pengelola yang ada di wisata Sumber Ubalan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia menyapa siang.
1: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang. Kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya dan juga perbincangan-perbincangan lainnya dalam siang hari ini yang kami hadirkan pada Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Inilah pesan Prabowo.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kaimana siang ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kembali lagi bersama program Masa 1 RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM. Selepas tadi kami satukan siaran dengan pusat pemberitaan Pro 3 mengikuti informasi olahraga ya, dinamika olahraga, tapi juga dilanjutkan dengan potensi daerah. Mudah-mudahan informasi-informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar di kesempatan siang hari ini, edisi akhir pekan ya, kita berada di hari pertama di bulan Agustus juga. Mudah-mudahan dengan tubuh yang sehat walafiat, kita akan melewati hari ini. Baik saudara pendengar, dengan berjalannya waktu sudah pukul 13.57 menit, kebersamaan kita siang ini kami lanjutkan menemani Anda di segmen acara hiburan siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Prodangdut.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Mm-mm. Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Dangdut.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
1: Prodangdut.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Oke, pendengar setia program 1 RRI Kaimana, demikian ya kabar sahabat kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setelah rangkaian lagu-lagu dangdut hadir menemani Anda, tak terasa kita sudah sampai di pukul 14 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Saudara pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda melalui Warta Berita Dinamika 15.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar dari Jalan Kapten Pandendean 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Dinamika Korwil Nusantara 2. Sari berita, integrasi layanan primer diterapkan agar tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas dapat memahami konsep layanan berbasis siklus hidup. Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat. Inilah Dinamika Korwil Nusantara 2, Sabtu, 1 Agustus 2026, saya Siti Nuraisa. Penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak terus mendorong penerapan integrasi layanan primer ILP di sejumlah puskesmas melalui sosialisasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilakukan agar tenaga kesehatan dapat memahami konsep pelayanan berbasis siklus hidup dan mampu menerapkannya dalam pelayanan kepada masyarakat. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Fak-Fak, Sri Astuti Wihel, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi ILP di sejumlah puskesmas di wilayah Fak-Fak. Sosialisasi tersebut juga dilanjutkan dengan pendampingan untuk memastikan pelaksanaan ILP dapat berjalan sesuai konsep yang ditetapkan. Ia menyebutkan beberapa puskesmas yang telah melaksanakan penerapan ILP di antaranya Puskesmas Sekban, Puskesmas Fak-Fak Kota, Puskesmas Fak-Fak Tengah, dan Puskesmas Wirba. Menurutnya, Puskesmas Sekban menjadi salah satu puskesmas yang terlebih dahulu melaksanakan penerapan ILP di Kabupaten Fak-Fak, kemudian disusul Puskesmas Fak-Fak Kota.
3: Untuk di Fak-Fak sendiri, kami sudah melakukan sosialisasi. Kalau tahun lalu, 2005, sosialisasi pendampingan, kurang lebih 3 kali di 5 puskesmas, sama Sekban, Fak-Fak Kota, Fak-Fak Tengah, dan Wirba, yang melaksanakan di tahun lalu perdana di Fak-Fak. Yang kedua, Fak-Fak Kota memang butuh waktu untuk proses, untuk mereka memahami yang itu sendiri, untuk kemudian mereka mampu untuk menerapkannya, karena bukan cuma hanya sekedar ruangan yang diganti-ganti namanya, tetapi alur pelayanannya di dalam ruangan sendiri di kelas itu. Jadi sebelumnya kita lebih kenal dengan poli, pasien datang ke poli, sekarang pasien datang ke klaster. Kalau poli, dia melayani dari 0 sampai lansia di satu poli itu. Tapi dengan ILP, masing-masing klaster atau bagian kantor itu melayani sesuai dengan kelompok.
2: Dalam penerapan ILP, klaster 2 difokuskan untuk kelompok usia anak hingga remaja termasuk pelayanan bagi ibu hamil. Sementara klaster 3 melayani kelompok dewasa dan lanjut usia, sedangkan klaster 4 berfungsi sebagai layanan rujukan dari klaster 2 dan 3 serta berkoordinasi dengan lintas klaster sesuai kebutuhan pasien. Sri Astuti menilai sistem tersebut akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih fokus dalam menangani berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Januardi melaporkan.
1: Komitmen Polres Fak-Fak dalam membangun kemitraan dengan lembaga adat kembali ditunjukkan melalui kegiatan Jumat Curhat yang dipimpin Kapolres Fak-Fak AKBP Naim Ishak di kediaman Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas pada Jumat 31 Juli 2026. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan itu juga dihadiri mantan Bupati Fak-Fak Untung Tamsil. Silaturahmi tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi, membangun kepercayaan, serta mempererat kolaborasi antara Polri, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Fak-Fak. Dalam dialog tersebut, Kapolres menyampaikan bahwa peran tokoh adat sangat penting sebagai mitra strategis Polri dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Menurut AKBP Naim Ishak, Polres Fak-Fak akan terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar setiap persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan yang humanis. Sementara itu, Raja Fatagar Taufik Heru Uswanas menyambut baik kunjungan tersebut dan menilai langkah Polres Fak-Fak sebagai bentuk penghormatan terhadap lembaga adat serta kearifan lokal. Ia menegaskan dukungannya terhadap tugas Polri dalam menjaga keamanan dan siap terus bersinergi demi terciptanya Fak-Fak yang aman dan harmonis. Hal senada disampaikan mantan Bupati Fak-Fak Untung Tamsil yang menilai komunikasi antara Polri, pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat menjadi fondasi penting bagi stabilitas keamanan dan pembangunan daerah. Kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif. Kembali laporan Januardi.
2: Saudara, Kelurahan Fak-Fak Utara Distrik Fak-Fak menggelar kegiatan Jalan Sehat dan Senam Bersama sebagai bagian dari upaya mendorong pola hidup sehat sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi lintas sektor dalam mengajak masyarakat melakukan aktivitas positif secara rutin. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kantor Kelurahan Fak-Fak Utara, Puskesmas Fak-Fak Kota, dan Kantor Blok Fak-Fak. Pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Jumat 31 Juli 2026 mulai pukul 16.30 hingga 8.00 waktu Indonesia Timur. Jalan santai mengambil titik awal dari Puskesmas Fak-Fak Kota dan melewati sejumlah lokasi di wilayah Fak-Fak. Rute yang dilalui peserta yakni GOR, Toko Alfa, SD Negeri, Telkom, SMP Negeri 1 Fak-Fak, dan Jalan Brawijaya sebelum akhirnya tiba di halaman kantor blok Fak-Fak. Setelah mencapai halaman kantor blok Fak-Fak, peserta melanjutkan rangkaian kegiatan dengan senam bersama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana olahraga, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara Muhammad Irwansyah Said Indo mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk kolaborasi untuk mendukung program pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya aktivitas positif.
4: Baik, maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah yang pertama, kita dari Bulog dan dari Puskesmas Fak-Fak Kota tentunya berkolaborasi dalam mendukung program pemerintah daerah saat ini. Dan kita juga melakukan senam sehat dan jalan sehat tentunya untuk bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat juga pentingnya melakukan kegiatan positif seperti jalan sehat dan juga senam sehat. Kegiatan ini akan terus berlanjut setiap hari Jumat dari jam 6.30 sampai dengan jam 8. Setelah itu masyarakat dan juga teman-teman dari kantor yang melakukan pelayanan boleh beraktivitas seperti biasa. Harapannya kedepannya masyarakat ikut juga berpartisipasi, bukan hanya kita dari kantor-kantor saja, kelurahan, puskesmas, Fak-Fak Kota, dan juga kantor Bulog, tapi semua elemen terlibat dalam hal ini ya. Semakin banyak kita melakukan aktivitas positif di lingkungan, tentunya semakin baik. Dan ini juga mendukung salah satu program visi-misi pemerintah daerah, yaitu Bersih Kotaku, dan juga mendukung teman-teman dari kesehatan dan dari kelurahan harmonis sendiri. Jadi banyak hal positif yang sebenarnya ada dalam kegiatan ini. Oleh karena itu, perlu dukungan dari semua pihak, bukan hanya Kelurahan Fak-Fak Utara, Distrik Fak-Fak, tapi semua masyarakat. Mari kita sama-sama berkolaborasi. Mari sama-sama kita melakukan kegiatan positif sehingga masyarakat Fak-Fak lebih sehat dan lebih baik.
2: Erwansa berharap kegiatan tersebut mendapat partisipasi lebih luas dari masyarakat dan tidak hanya melibatkan unsur kelurahan, puskesmas maupun bulog. Menurutnya, semakin banyak elemen masyarakat terlibat dalam kegiatan positif, maka semakin besar pula manfaat yang dapat dirasakan bersama. Kegiatan yang mengusung semangat membangun bersama rakyat dengan tema Harmonis Kelurahan Fak-Fak Utara juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi kelurahan dan distrik lainnya. Erwansyah mengajak seluruh pihak termasuk media untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan dan aktivitas positif masyarakat guna mempercepat dukungan terhadap program pemerintah daerah. Januardi melaporkan.
1: Terima kasih Anda mendengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2 produksi Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Kepala Kelurahan Fak-Fak Utara Muhammad Erwansyah Said Hindom mengajak seluruh warga masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, menjaga kesehatan merupakan tanggung jawab setiap individu yang harus dimulai dari diri sendiri. Kebiasaan sederhana yang dilakukan secara rutin dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap kondisi kesehatan masyarakat dalam jangka panjang. Ia mengatakan penerapan pola hidup sehat tidak harus dimulai dengan tindakan besar, tetapi dapat dilakukan melalui langkah-langkah kecil dalam aktivitas sehari-hari. Setiap tindakan dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat kata dia, turut menentukan kondisi kesehatan di masa mendatang.
4: Himbauan saya kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara, bahwasanya kesehatan itu penting, pola hidup sehat itu penting, dan itu semua dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal-hal kecil, tindakan kita, langkah kecil kita menentukan kesehatan kita ke depannya. Oleh karena itu, mari sama-sama kami selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara, mari yang mau ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor Bulog.
1: Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung setiap Jumat mulai pukul 6.30 hingga 8 waktu Indonesia Timur di kantor Bulog. Oleh karena itu, pihaknya selalu membuka ruang kepada seluruh warga masyarakat Kelurahan Fakfak Utara maupun di luar Fakfak Utara yang berkeinginan ikut berpartisipasi dalam senam sehat dan juga jalan sehat yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat jam 6.30 sampai dengan jam 8, silakan bergabung di kantor Bulog. PT Pelni Cabang Fakfak berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek kapal Pelni agar kebutuhan transportasi masyarakat Fakfak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang.
2: Saudara, masyarakat Kabupaten Fakfak, Papua Barat masih menghadapi keterbatasan akses transportasi laut menuju sejumlah wilayah di tanah Papua. Kondisi tersebut mendorong harapan agar jalur pelayaran langsung dari Fakfak menuju Manokwari dan Jayapura dapat kembali diaktifkan guna mempermudah mobilitas masyarakat. Menanggapi aspirasi tersebut, PT Pelayaran Nasional Indonesia, Pelni Cabang Fakfak, menjelaskan bahwa keterbatasan armada menjadi salah satu penyebab belum tersedianya trayek reguler yang menghubungkan Fakfak secara langsung dengan Manokwari dan Jayapura. Kepala PT Pelni Cabang Fakfak, Agus Zulgi Hermawan mengatakan, pihaknya terus berupaya mengusulkan penambahan armada kepada manajemen. Namun hingga saat ini, pelayanan kapal Pelni dari jalur barat ke timur masih terbatas dan hanya melayani hingga pelabuhan Fakfak.
5: Terkait ada keterbatasan transportasi waktu itu, memang kita dari siapa ada juga jumlahnya terbatas. Kita juga dari manajemen sedang berupaya mengadakan untuk permintaan tambahan kapal. Juga untuk trayek yang sesuai sekarang ini, memang kita hanya terbatas dari barat ke timur itu hanya sampai Fakfak, yang menghubungkan dari Jakarta sampai Papua itu sampai Fakfak aja. Terus adapun untuk sampai ke Jayapura itu kapal tidak melalui Fakfak, tapi dia via Ambon, Sorong, lalu ke Manokwari hingga sampai Jayapura. Namun dalam kondisi tertentu kita deviasi itu sebelumnya kan seperti vacation Lebaran dan Nataru itu kita ada penambahan ruas seperti untuk penambahan di Manokwari hingga Nabire dan Jayapura. Itu dikarenakan memang kita antisipasi untuk lonjakan penumpang yang parah tersebut dari wilayah Fakfak menuju ke daerah tersebut. Untuk reguler memang kita belum terakomodir, dalam arti memang untuk saat ini sementara masyarakat Fakfak jika ingin ke wilayah Manokwari hingga Jayapura itu bisa menggunakan Tata Melo sampai Sorong, dan kemudian dari Sorong melanjutkan lagi dengan kapal peli lainnya seperti ada Sinabung, Ciremai, Dubes Kolo dan lainnya.
2: Agus menegaskan bahwa Pelni pada prinsipnya hanya bertindak sebagai operator yang menjalankan penugasan berdasarkan penetapan trayek dari Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Karena itu, usulan pembukaan trayek baru perlu diajukan secara resmi oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan, Bupati maupun Gubernur kepada Kementerian Perhubungan.
5: Dari pihak PLTPN sendiri, sidang informasi kami ini sifatnya hanya operator, kita menjalankan penugasan sesuai SS trayek dari Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Bila mana memang di satu wilayah ingin kita usulkan trayek atau rute, sehingga yang mengusulkan itu bisa dari Dinas Perhubungan ataupun dari pemerintah setempat seperti Bupati ataupun Gubernur, sehingga dengan mengajukan usulan tersebut nanti bisa disampaikan ke Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Nanti dengan adanya usulan tersebut, pihak Kementerian Perhubungan bisa mengevaluasi atau menyetujui. Jika disetujui, nanti kita sifatnya hanya menjalankan penugasan tersebut saja, ataupun sekedar mengetahui aja dari kebutuhan tersebut.
2: Lebih lanjut, Agus mengakui tingginya kebutuhan masyarakat Fak-Fak terhadap layanan transportasi laut, terutama menuju Sorong, Manokwari, dan wilayah Papua lainnya. Namun, keterbatasan jumlah armada serta pola pelayanan kapal pelni yang melayani banyak pelabuhan atau multiport membuat perusahaan belum dapat sepenuhnya memenuhi tingginya permintaan tersebut. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengusulkan penambahan trayek agar kebutuhan transportasi masyarakat Fak-Fak ke wilayah Papua dapat terakomodasi dengan lebih baik di masa mendatang. Januardi melaporkan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega-3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI Kaimana di frekuensi kesayangan Anda, kesayangan kita semua 96,3 FM. Senang sekali hingga sore ini saya masih bisa menemani Anda di detik-detik santainya Anda di penghujung hari Sabtu ini ya. Bagaimana akhir pekan Anda sejauh ini setelah tadi pagi saudara sudah jalan akhir pekan? Semoga hari Sabtu Anda menyenangkan, dipenuhi dengan ketenangan dan menjadi momen yang pas untuk mengisi kembali energi setelah sibuk beraktivitas sepekan penuh di kota senja. Ya, baik pendengar, melanjutkan kebersamaan kita di sore ini, pastinya kami masih hadir dengan sajian hiburan tapi juga dengan informasi untuk menemani kebersamaan kita. Kami akan temani Anda dengan sajian informasi-informasi ringan ya, tidak berat-berat, yang ringan-ringan saja. Karena di akhir pekan tentunya waktu untuk santai, jadi tidak perlu yang berat-berat. Iya, saudara, tahukah Anda cara mengolah kerupuk dari nasi sisa yang renyah dan lezat? Iya, jadi pendengar, nasi merupakan makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Namun tidak jarang terdapat nasi sisa yang tidak habis dikonsumsi. Daripada terbuang, nasi sisa dapat dimanfaatkan menjadi berbagai olahan kreatif. Salah satunya adalah kerupuk nasi. Kerupuk nasi memiliki cita rasa gurih, teksturnya, dan dapat menjadi

Iya, dan dapat menjadi camilan maupun pelengkap makanan sehari-hari. Selain menghemat pengeluaran, mengolah nasi sisa menjadi kerupuk juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi limbah makanan. Nah, pendengar, dilansir dari Brilliant Food, berikut ada cara membuat kerupuk nasi yang enak dan gurih. Untuk membuat kerupuk nasi, bahan yang diperlukan cukup sederhana, yaitu 500 gram nasi sisa yang masih layak konsumsi, 250 gram tepung

haluskan nasi. Setelah direndam, tiriskan nasi lalu haluskan menggunakan blender atau alat penghalus hingga menjadi adonan lembut. Selanjutnya, campurkan bumbu. Campurkan nasi yang sudah halus dengan bawang putih yang telah dihaluskan, garam, ketumbar, dan bumbu tambahan sesuai selera. Aduk hingga semua bahan tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan tepung tapioka. Masukkan tepung tapioka sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga adonan menjadi kalis dan mudah dibentuk. Tepung tapioka berfungsi memberikan tekstur kenyal sebelum kerupuk dikeringkan. Selanjutnya, bentuk dan kukus adonan. Bentuk adonan menjadi silinder atau sesuai selera. Bungkus dengan daun pisang atau plastik tahan panas. Kemudian kukus selama kurang lebih 3-60 menit hingga matang. Iris dan jemur. Setelah adonan matang dan dingin, iris tipis-tipis menggunakan pisau sesuai irisan kerupuk di tempat yang bersih, lalu jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Selanjutnya, siap digoreng. Nah, pendengar, panaskan minyak dengan jumlah yang cukup, kemudian goreng kerupuk nasi kering hingga mengembang dan berwarna cerah. Angkat dan tiriskan. Nah, demikian ya pendengar, cara membuat kerupuk dari nasi. Informasi ringan lain masih akan kembali menemani kebersamaan kita setelah kita jeda dengan hiburan berikut.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat "berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata." Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan

0: berbicara bukanlah bawaan dari lahir. Karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
1: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

0: Lihat orang yang sana itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

Iya, halo warga Kaimana, selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Sedia pukul 16 atau jam 4 sore kebersamaan kita di saat ini. Iya, saudara, bagi Anda yang baru saja kembali menikmati keindahan alam Kaimana sore ini, mungkin baru pulang dari kebun, baru pulang dari melaut, atau pulang bekerja di kantor ya, walaupun akhir pekan mungkin ada yang perlu saudara kerjakan, Bapak Ibu pegawai kantoran, semoga perjalanan sore ini tetap menyenangkan dan bebas hambatan. Tetap jaga keselamatan di jalan dan terus pasang telinga Anda di depan monitor Anda jika Anda jalan sambil dengarkan RRI Kaimana ya, dengan headset HP Anda, karena RRI Kaimana bisa didengarkan melalui RRI digital. Jadi di perjalanan pun Anda bisa dengarkan siaran kami. Iya, baik saudara, kembali dengan informasi ringan dulu untuk Anda ya. Berikut ini kami punya informasi terkait dengan jika Anda tiba-tiba terasa pusing, maka kita perlu mengenali apa penyebab yang membuat tiba-tiba kita merasa pusing. Saudara, pusing itu merupakan keluhan yang sering dialami oleh banyak orang. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba dan menimbulkan sensasi kepala terasa ringan, berputar, melayang, atau kehilangan keseimbangan. Meskipun seringkali diabaikan atau seringkali juga disebabkan oleh kondisi ringan, pusing yang muncul mendadak juga itu dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis. Oleh karena itu, penting untuk mengenali berbagai penyebab pusing agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Saudara, dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut kenali penyebab tiba-tiba merasa pusing. Pertama adalah dehidrasi. Saudara, kurangnya asupan air menyebabkan volume darah menurun sehingga aliran darah ke otak berkurang. Kondisi ini dapat menimbulkan rasa pusing, lemas, dan sulit berkonsentrasi, terutama setelah beraktivitas berat atau berada di cuaca panas. Kedua adalah gula darah rendah atau hipoglikemia. Hipoglikemia sering menjadi atau terjadi ketika seseorang terlambat makan, berolahraga terlalu berat, tanpa asupan yang cukup, atau menggunakan obat diabetes. Selain pusing, gejalanya dapat berupa gemetar, berkeringat dingin, jantung berdebar, dan rasa lapar. Selanjutnya, tekanan darah rendah. Pendengar, tekanan darah yang turun secara tiba-tiba dapat menyebabkan pasokan darah ke otak berkurang. Pusing biasanya muncul saat kondisi terlalu cepat setelah duduk atau berbaring. Kemudian vertigo. Pendengar, vertigo itu adalah sensasi seolah-olah lingkungan sekitar berputar. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gangguan pada telinga bagian dalam atau sistem keseimbangan tubuh. Penderita dapat mengalami mual, muntah, dan kesulitan menjaga keseimbangan. Selanjutnya, kurang tidur dan kelelahan. Istirahat yang tidak cukup dapat mempengaruhi fungsi otak dan sistem saraf sehingga menyebabkan pusing, sulit fokus, serta menurunkan konsentrasi. Dan yang berikutnya adalah stres dan kecemasan. Tekanan emosional
dapat memicu perubahan hormon dan pola pernapasan yang menyebabkan kepala terasa ringan atau pusing. Pada sebagian orang, kondisi ini juga disertai jantung berdebar dan napas terasa lebih cepat. Nah, saudara, efek samping obat. Beberapa jenis obat seperti obat penurun tekanan darah, obat penenang, antihistamin atau obat tertentu lainnya dapat menimbulkan efek samping berupa pusing. Dan yang terakhir itu gangguan kesehatan lain. Pusing yang muncul tiba-tiba juga dapat disebabkan oleh anemia, infeksi telinga, migrain, gangguan irama jantung, hingga penyakit yang lebih serius seperti stroke. Oleh karena itu, gejala yang berlangsung lama atau disertai keluhan lain perlu mendapat pemeriksaan medis. Nah, saudara, itu dia ya beberapa penyebab kita itu tiba-tiba merasa pusing. Kita perlu mengenali apa penyebabnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk saudara.

Hai kamu yang ada di sana. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Kalaupun mungkin saat ini keadaanmu tidak sebaik yang kamu inginkan, percaya deh, tidak lama lagi semuanya pasti akan baik kembali. Hai kamu yang ada di sana. Iya, kamu yang sekarang sedang mendengarkan saya. Walaupun mungkin kita belum pernah bertemu, tapi semoga lewat video ini kamu bisa mendengarkan hal penting yang saya ingin sampaikan ke kamu. Memang tidak mudah untuk hidup di zaman ini, apalagi dengan ekspektasi dan tekanan di saat ini. Tambah lagi kompetisi yang menjadi-jadi. Kita tahu hidup itu memang tidak mudah. Tapi sadarlah, hidup itu terlalu singkat untuk disia-siakan begitu saja. Hidup kamu terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Kenapa saya bisa tahu? Karena sama seperti kamu, saya pun merasakan hal itu. Di saat hidup ini begitu berat untuk dijalani, di saat kadang saya bertanya, kenapa ini harus terjadi? Kata-kata dan pesan inilah yang membuat saya sadar dan bangkit kembali. Jadi, dengarkanlah baik-baik pesan ini. Dari seorang Mary Riana, untuk kamu yang ada di sana. Jika seseorang membencimu, atau menertawakanmu, atau bahkan menghinamu, biarkan saja. Kalau kamu dibully, mungkin karena ada hal spesial yang kamu miliki. Kalau kamu dihina, itu karena mereka belum tahu siapa dirimu sesungguhnya. Apapun yang terjadi, kamu harus selalu bangga terhadap dirimu sendiri. Dan jangan biarkan siapapun juga menjatuhkan semangatmu. Jangan biarkan kata-kata mereka menghancurkan mimpimu, apalagi harga dirimu. Karena kamu sungguh luar biasa. Dan kalaupun ada orang yang mengatakan sebaliknya, mereka salah. Dan yang paling penting, yang harus kamu ingat, penilaian kamu di mata Tuhan itu jauh lebih penting daripada penilaian kamu di mata manusia. Hai kamu yang ada di sana. Suatu saat nanti, kamu pasti akan merasakan kesedihan. Tapi saya ingin kamu tahu bahwa ketika kamu sedih, akan selalu ada Tuhan yang akan menghiburmu dan menghapus air mata itu. Dan semua akan baik-baik saja. Karena kamu akan selalu ada dalam dekapannya. Hidup ini memang tangguh, tapi begitu juga dengan kamu. Kalaupun suatu saat kamu gagal, ingatlah, kegagalan adalah hal yang biasa. Mary Riana saja juga pernah kok mengalaminya. Kegagalan bukan berarti Tuhan menghukummu. Namun kegagalan berarti Tuhan sedang mengarahkanmu. Jangan lama-lama sedihnya, apalagi berkeluh kesah. Itu hanyalah perilaku orang lemah. Saya yakin kamu berbeda. Saya yakin kamu luar biasa. Maka dari itu, bangkitlah sekarang juga. Hai kamu yang ada di sana. Memang keadaan dan lingkungan bisa mempengaruhi hidupmu. Tapi bagaimanapun juga, kamulah yang bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kendalikanlah emosimu, atau emosi itu yang akan mengendalikanmu. Jangan pernah menyalahkan orang lain atas kesedihanmu, karena kebahagiaanmu adalah urusanmu. Kebahagiaanmu harus datang dari dalam dirimu.
Jangan juga mengeluhkan kegagalan yang kau alami. Lebih baik berdoa dan tetap berusaha agar nasibmu hari ini lebih baik dari nasibmu. Ingat, semakin berat masalahmu, semakin kuat dirimu. Tuhan membuat semua indah di waktu yang tepat. Jika sekarang masih belum indah, itu hanya waktunya saja yang belum tepat. Hai kamu yang ada di sana. Ingatlah, seberapa baiknya orang di hidupmu, ada mungkin mereka akan melukaimu. Untuk itu, maafkanlah mereka. Bahkan minta maaflah, meskipun kamu tidak bersalah. Lupakan kesalahannya, dan ingatlah kegembiraan saat bersamanya. Setelah itu, maafkanlah juga dirimu. Karena pada akhirnya, itu untuk kebaikanmu juga. Sehancur-hancurnya hatimu, dunia tidak akan berhenti berputar hanya untuk menyembuhkan kamu. Maka dari itu, janganlah juga kamu berhenti, apalagi menyakiti diri sendiri. You've got to move on. You've got to keep moving forward. Ketika seseorang melukaimu, janganlah bersedih. Karena Tuhan selalu menitipkan penyembuh buatmu. Kadang Tuhan mengizinkan kamu bertemu dengan orang yang salah, agar kamu bisa menghadapi orang tepat yang akan datang nantinya. Jika dia mencintaimu, dia akan bersabar dengan kekuranganmu. Jika dia sungguh mencintaimu, dia juga akan bisa menghargaimu. Hai kamu yang ada di sana. Masa depan kamu tidak bergantung pada nilai sekolah. Tapi masa depanmu tergantung dari niat dan usaha. Tapi walaupun begitu, jangan sampai kamu rancu. Bukan berarti belajar itu gak perlu. Justru sebaliknya, jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena belajarlah yang akan menunjukkan jalan kesuksesan. Hai kamu yang ada di sana. Teruslah melangkah, mengikuti keyakinanmu. Berhenti sejenak jika kamu lelah, tapi jangan pernah menyerah, apalagi berbalik arah. Yang akan membuat namamu besar nanti adalah kerja keras dan doa yang sepenuh hati. Bukan kesombongan dan juga bukan ego yang tinggi. Sukses itu ada pada dirimu sendiri. Kejarlah kesuksesan itu dan jangan berdiam diri. Cintailah dirimu, cintailah keluargamu, cintailah pekerjaanmu. Maka kebahagiaan akan selalu bersamamu. Dan berjanjilah, berjanjilah kepada saya bahwa apapun juga yang terjadi, kamu akan selalu maju dan tidak menyerah. Karena kamu layak untuk bahagia. Pesan ini saya buat untuk kamu. Tuhan punya rencana besar dalam hidupmu. Don't give up easily. And most of all, don't give up on Him. Touching Hearts, Changing Life. Mary Riana.

Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak, ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan.

Iya, saudara. Ya, kita terus mengikuti jalannya waktu. Sudah pukul 17 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Dan tentunya sore hari ini Anda sedang menikmati waktu santai Anda di rumah atau di luar rumah bareng dengan orang-orang terkasih. Kami berharap waktu yang Anda lalui, waktu yang Anda lewati tetap memberikan manfaat untuk saudara. Dan kami berharap juga sajian hiburan yang sudah menemani sorenya Anda, semoga saja saudara menikmatinya dan terhibur walau via udara. Kami masih temani saudara di kesempatan sore ini dengan rangkaian hiburan dan juga pesan-pesan ringan.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masyarakat.

In Masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Pendengar setia program 1 RRI Kaimana, satu tembak manis dari Fanny Fabiola akan mengakhiri rangkaian hiburan sore ini. Hiburan selanjutnya kami pilihkan lagu-lagu religius bernuansa islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di kota Kaimana yang siap untuk menunaikan sholat maghrib.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi Siratul Mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus, walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus-menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kaimana malam ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei Darussalam.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad.

0: Pendengar setia program 1 RRI Kaimana dimanapun berada, tidak terasa sudah pukul 18.58 menit. Kebersamaan kita di malam hari ini dengan rangkaian hiburan yang sudah hadir menemani saudara melewati malam panjang atau malam minggu yang baru saja saudara jalani. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini. Menjadi tembang-tembang pemisah juga untuk kita, saya Seliwai yang menemani saudara di segmen Kaimana Siang hingga Kaimana Sore dan Malam. Pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara akan ikuti jazz musik malam ini. Selamat malam minggu, sampai jumpa.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja, Kak?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada, Kak?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, slei, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada 1000 hari pertama kehidupan, dimulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Anak yang mengalami stunting memiliki tinggi badan di bawah standar usianya dan berisiko menghadapi masalah kesehatan, perkembangan kognitif, dan produktivitas di masa depan. Untuk mencegah stunting, diperlukan perhatian khusus pada asupan gizi ibu hamil dan anak, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, serta makanan pendamping ASI yang bergizi. Akses ke layanan kesehatan, sanitasi yang baik, dan edukasi kepada masyarakat tentang penting

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbak.
0: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Kok tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh, lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf-maaf, saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya, saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan.
0: Tapi, maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Kopinya enak banget jadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
1: Iya Fajar, ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
0: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
1: Tepat sekali, UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
0: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
1: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
1: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
2: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kak?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal?
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Tujuh, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Keramas. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na na na na na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: Halo pendengar, kita jumpa kembali dalam acara pesan hari ini untuk membangun keluarga bersama saya Adriana Usmani. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap apa yang sedang kami bicarakan, Anda dapat menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 dan telepon 0813-315-711-811. Untuk itu tetaplah bersama kami. Pendengar, topik kali ini kita akan berbicara tentang saling tergantung.
1: Saling tergantung, kayak cicak dong.
0: Bukan. Ada pasangan-pasangan yang, ya, kalau nggak ada dia, gue rasanya gimana gitu. Nggak bisa memutuskan sesuatu. Semua-semua memerlukan konfirmasi dari dia.
1: Waduh, nanti gimana dong? Kalau udah waktunya harus dibawa ke rumah sakit, ya, karena memang urgent sekali, harus tunggu.
0: Mari kita berbicara tentang topik ini, saling tergantung. Pasangan yang saling mencintai satu sama lain pasti memiliki ikatan batin dan perasaan yang kuat. Seperti kita ketahui bahwa setiap hubungan romantis yang terjalin di antara pasangan tersebut membuat ikatan semakin kuat dan diharapkan bisa menjadi akar yang kokoh. Namun bagaimana jika hubungan asmara yang romantis menjadi sumber masalah dari hubungan yang sedang dijalani? Pendengar, ternyata komitmen serta perasaan cinta yang terlalu banyak dicurahkan kepada pasangan dapat menjadi senjata makan tuan bagi hubungan Anda. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ibu ini bagaimana ya? Suami istri memang harus saling tergantung, betul. Tapi mari kita lanjutkan. Terkadang, salah satu dari kedua pihak dari pasangan tersebut terlalu banyak mencurahkan emosi, perasaan, serta semua komitmennya terhadap hubungan asmara atau relasi antara mereka pasangannya yang mereka jalani. Akibatnya, entah suami atau istri menjadi lebih sensitif dan justru menggantungkan semua harapan serta hidup mereka kepada pasangannya. Kondisi ini dapat membuat seorang individu mengalami relationship contingent self-esteem atau RCSE. Ibu bagaimana ya? Tadi katanya dikatakan bahwa komitmen, perasaan cinta terlalu banyak itu berbahaya. Saya tidak katakan bahwa itu bahaya yang benar-benar membahayakan. Tetapi Anda perlu juga berlogika. Komitmen harus tetap dipertahankan sampai kapanpun. Perpisahan itu terjadi ketika memang salah satu dipanggil Tuhan lebih cepat. Perasaan cinta memang harus tetap terpelihara. Tapi kalau terlalu banyak, Anda akan menjadi pasangan yang posesif. Pendengar, relationship contingent self-esteem adalah satu kondisi di mana seseorang baru akan merasa dihargai atau percaya diri jika dia diberikan pujian serta reaksi positif dari pasangan yang dicintainya. Jadi selalu dia menuntut untuk hargai saya dong, kan saya udah bikin ini, saya udah menyediakan segala sesuatu, saya sudah menjadi suami yang baik, saya sudah menjadi istri yang bijaksana. Kata siapa? Kata Anda kan? Belum tentu hal itu juga dirasakan oleh pasanganmu. Memberikan pujian atau tuntutan untuk dihargai ini sangat berbahaya bagi kesehatan mental. Jika relationship self-contingent self-esteem ini terlalu tinggi, ya, dan sangat tergantung pada pasangannya, sehingga harga diri atau penghargaan untuk diri sendiri diperoleh dari perilaku pasangan terhadap dirinya, gitu ya. Jadi dia tidak nyaman, tidak merasa confidence
1: ketika pasangannya tidak menghargai dia. Jadi selalu maksud saya di sini memberikan pujian. Jika pasangannya tidak melakukan hal yang baik atau tidak sesuai dengan harapannya, maka pasangan yang mendampingi dia, entah dia suami atau istri, akan mengalami stres dan kesedihan yang luar biasa. Dan ini biasanya lebih banyak dialami oleh istri. Istri kan suka sensitif, suka baper, perasaan terus. Padahal sikap suami biasa aja. Mungkin saja dia juga penuh dengan pikiran-pikiran lain, pekerjaannya, rencana-rencananya. Sehingga apa yang Anda lakukan terlewatkan. Kan gak setiap kasih makan bakso, mama ini luar biasa ya, baksonya enak banget. Nanti sebentar lagi goreng tempe, mama luar biasa ya, tempenya baru enak sedunia ini. Gak ada kerjaan lain lagi. Akibatnya apa yang Anda terima sebagai katanya pujian atau penghargaan itu jadi remeh-temeh, biasa aja gitu. Padahal pujian, apresiasi itu betul-betul harus keluar dari hati yang paling dalam dan memang realitanya seperti yang Anda ucapkan. Seperti saya katakan tadi, ketika pasangan itu menuntut terus untuk dipuji, dihargai, maka dia akan menjadi orang posesif gitu. Dari ingin dihargai, akhirnya dia mau menguasai pasangannya. Relationship contingent self-esteem dapat membuat seseorang menjadi obsesif terhadap hubungannya. Sehingga orang yang memiliki sifat ini sangat memperhatikan tindakan, perkataan, serta menganalisis semua gerak-gerik pasangannya secara obsesif dan memaknainya lebih dalam. Orang yang memiliki RCSE tadi, Relationship Contingent Self-Esteem, kalau dia memiliki sifatnya sangat tinggi, ia juga memiliki komitmen yang tinggi dalam sebuah hubungan. Walaupun begitu, orang yang mempunyai kondisi seperti ini, dia beresiko mengalami depresi berat jika muncul masalah dalam hubungannya dengan pasangan. Seseorang akan menjadi defensif dan sangat sensitif terhadap setiap masalah yang datang jika memiliki RCSE yang tinggi. Hal ini akan menjadi kendala besar, ya. Karena apa? Orang-orang seperti ini akan merasa cemas, tidak aman, penuh dengan kecurigaan, pikirannya selalu negatif, jangan-jangan, atau mungkinkah, atau gimana ya? Jadi hidupnya itu penuh dengan kecemasan. Sebab apa? Faktor percaya diri kurang, ya. Sehingga dia sangat bergantung kepada pasangannya dalam hal ini untuk dia merasa dihargai. Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik ini, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811 atau WhatsApp 0878-790-58229. Kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Anda sedang mendengarkan siaran radio Pesan Hari Ini dengan program Membangun Keluarga. Membangun keluarga mewujudkan masyarakat sejahtera.

0: Pendengar, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan sebuah contoh. Mari kita simak. Seorang yang bernama Rina. Dia wanita yang sangat egois karena ia anak tunggal dalam keluarga yang berada, sehingga semua keinginannya harus dipenuhi. Dia menikah dengan Sofian, pria yang berasal dari keluarga sederhana dan anak kedua dari 3 bersaudara. Sofian ini sebagai suami sifatnya penyabar dan selalu mengalah sehingga menjadi peragu. Namun ia seorang pandai, dan waktu menikah dengan Rina, ia seorang akademisi dengan sederet gelar akademis dan seorang dosen yang disenangi oleh mahasiswa maupun mahasiswi. Setelah menikah dalam kurun waktu yang cukup lama, Rina mengalami perubahan sifat. Dia tidak terlalu egois lagi. Dan Sofian pun demikian. Dia tidak menjadi peragu, tetapi menjadi suami yang tegas dan berwibawa, tapi sangat demokratis dan rasional dalam menerapkan peraturan keluarga. Nah, perubahan seperti ini diakibatkan saling ketergantungan yang sehat, karena masing-masing memberikan pengaruh yang positif. Saling ketergantungan ini menjadi tidak sehat ketika Anda memelihara dan mempertahankan kekurangan pasangan demi memenuhi keinginan pasangannya, entah suami atau istri. Misalnya, suami sangat memahami karakter istrinya yang peragu untuk membuat sebuah keputusan, sehingga ia selalu mengkondisikan semua keputusan berada di tangannya. Akibatnya, istri tidak pernah mampu membuat keputusan pada kondisi yang sangat penting. Seperti anak sakit harus ke dokter saat itu, tetapi harus menunggu putusan suami. Akhirnya anak meninggal karena terlambat pertolongan. Seseorang yang memiliki pola berpikir bahwa perubahan adalah proses yang wajar dan alami dalam segala sesuatu yang ada, tidak akan timbul kekecewaan dalam dirinya terhadap kondisi apapun yang dihadapi, yang dilandasi dengan pengertian yang bijaksana dalam hal ini. Jadi kita itu sebagai pasangan harus mempunyai cara berpikir yang mengalami perubahan-perubahan, karena Anda kan sudah bukan sendiri. Anda harus memahami pasangan, dan sebaliknya, seringkali kita juga sering minta agar pasangan kita memahami kita melebihi apa yang kita harus pahami terhadap dia. Dan ini tidak fair, bukan? Dengan demikian, saling ketergantungan di antara pasangan akan menjadi bagian yang positif ketika masing-masing diberi ruang dan waktu untuk berkembang dengan pikiran dan sikap yang positif. Namun akan terjadi negatif jika salah satu di antara pasangan mempunyai sikap otoriter, posesif, dan egois, serta tidak pernah memberikan kesempatan untuk pasangannya mengembangkan diri sesuai dengan waktu dan kemampuan yang dimiliki. Pendengar, hubungan timbal balik hanya memungkinkan jika pasangan saling mendukung menghadapi banyak hal, apalagi keraguan diri, ya, faktor-faktor tidak percaya, atau sebaliknya, ya, faktor-faktor yang orang bilang kepedean, terlalu percaya diri, sehingga semua itu dia merasa dia paling benar. Pendengar, ada yang perlu kita sadari sebagai pasangan, bahwa kita bukan sendirian. Kita tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya hanya karena harus menunggu keputusan pasangan yang lain. Anda harus ingat bahwa Anda juga mempunyai hak untuk memutuskan sesuatu. Tetapi yang paling penting adalah mari membangun komunikasi dan berkompromi untuk segala sesuatunya sebelum membuat keputusan-keputusan yang penting. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Sudahkah Anda melihat di sekeliling Anda hari ini? Ada begitu banyak yang indah untuk dilihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa, karena setiap peristiwa yang terjadi bertujuan untuk mempersiapkan diri kita agar dapat mencapai tujuan hidup ini. dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang sedang Anda dengarkan, hubungi kami 0813-1571-811, email membangunkeluarga0919@gmail.com atau 0813-1084-8127, email pesan hari ini 315@gmail.com.

Pendengar, selama acara ini berlangsung atau Anda mempunyai masalah dengan diri Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, silakan menghubungi kami di 0813-315-711-811, WhatsApp 0878-790-5829. Berikut ini beberapa tanda pasangan yang terlalu bergantung pada pasangan. Yang pertama, rendah diri. Orang yang tidak merasa nyaman dengan diri sendiri seringkali merasa tidak ada yang mencintai mereka, sehingga mereka menjadikan dirinya sangat diperlukan dengan tujuan agar mereka dibutuhkan dan dihargai. Jadi tanpa gue, lu gak bisa ngapa-ngapain, even kamu istri atau suami. Wah, ini bahaya. Yang kedua, terobsesi dengan pasangan sepanjang waktu. Selalu hanya memikirkan pasangannya sehingga kurang konsentrasi pada hal lain. Selalu mengirimkan pesan. Jika tidak dibalas atau ditelepon kembali, dia menjadi galau, resah, dan penuh dengan asumsi. Yang ketiga, saat pasangan jengkel, Anda lebih jengkel. Ini paham ya? Pasanganmu sedang jengkel, kamu yang lebih jengkel. Jika ada sesuatu yang terjadi dengan pasanganmu, maka yang terganggu Anda. Mungkin saja dia sedikit jengkel, tetapi Anda yang paling jengkel, seolah-olah itu adalah masalah Anda. Yang berikut, yang keempat, jarang memikirkan keinginan sendiri. Karena Anda selalu memprioritaskan kebutuhan pasangan, sehingga keinginan dan kebutuhan pribadi kerap kali diabaikan dengan sengaja. Hal ini dilakukan untuk memperlihatkan bahwa Anda selalu siap sedia bagi pasangan. Seiring waktu dapat berdampak buruk bagi diri sendiri. Ya, jadi itu apa? Cuma mikirin dia aja. Sehingga kadang-kadang sesuatu yang penting untuk Anda, mungkin merawat diri kah, atau ya ada hal-hal yang penting untuk diri sendiri, itu terabaikan. Kemudian yang kelima dan yang terakhir, mudah panik saat membuat keputusan untuk diri sendiri akibat terlalu bergantung pada pasangan. Ketika perlu membuat keputusan terhadap diri sendiri, Anda menjadi ragu-ragu, bahkan tidak berdaya, karena Anda tidak tahu apa yang harus diputuskan, karena takut membuat pilihan yang salah. Jika salah satu tanda di atas ada pada diri Anda, maka Anda perlu melakukan konsultasi dengan seorang ahli. Atau Anda dapat melakukan konsultasi dengan kami di telepon yang sudah saya sebutkan, 0813-315-711-811, atau WhatsApp kami ke 0878-790-5829. Pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan arti dan nilai bagi kehidupan. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam pesan hari ini untuk membangun keluarga. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Adriana Usmani, kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan untuk membangun keluarga.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Mace, kau sudah dengar kah burung ini?
1: Dengar apa, Kak?
0: Itu, di kampung sebelah itu, dong ada temukan kasus stunting.
1: Kasus apa itu?
0: Ji, kau belum tahu, Kak? Itu satu penyakit yang dong bilang tumbuh tidak sesuai itu. Apa ini? Anak yang tumbuh pendek itu.
1: Masa tumbuh pendek? Terus, dong bilang penyakit itu tuh sebagaimana lagi?
0: Stunting menurut WHO tahun 2015, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO tahun 2020, stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang atau tinggi badan menurut usia yang kurang dari 2 standar deviasi atau SD pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi reversibel akibat asupan nutrisi yang tidak ada kuat dan atau infeksi berulang atau kronis yang terjadi dalam 1000 hari pertama.

0: cuci tangan dulu baru makan. Jesus lapar ini. Kamu mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Ih, terlalu lama mu. Mari sini saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pagi hari ini, Minggu, di tanggal 2 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Kaimana. Mengudara saat ini dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz dari Jalan Notarom, R. Merah Dalam. Kami kembali hadir menemani ruang dengar Anda di sepanjang pagi hari, siang, sore hingga malam. Tentunya kita akan terus melangkah bersama dan menikmati banyak hal-hal baik yang akan Anda jalani ya di sepanjang hari Minggu ini. Semoga saja segala kebaikan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap rasa syukur, dari setiap hal yang ingin Anda nikmati, boleh Anda temukan dalam bentuk hal-hal baik. Nah, di awal pagi hari ini pendengar, kami ajak Anda bersama, kita akan ikuti doa dan renungan pagi. Doa dan renungan pagi kali ini dengan judul

Ya, renungan dan doa pagi kali ini dengan judul Pikiran Surgawi. Kami yang bertugas juga tak lupa mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Kiranya saudara semua tetap selalu bersuka cita, penuh semangat menjalani hari-hari yang Tuhan berikan dan senantiasa

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menyertai kami sampai pada saat ini. Terima kasih untuk hari baru di mana kami boleh hidup bernafas oleh anugerah-Mu. Kembali kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, di kantor, 8 jam dalam sehari, dan kemudian setelah sebulan bekerja mendapatkan uang, itu adalah gaji. Upah. Ketika kita mengikuti pertandingan, misalnya lari 10 km dan kita berhasil menang, menjadi juara satu, itu adalah hadiah. Ketika kita berhasil mencapai suatu titik kesuksesan oleh karena pengabdian kita, lalu kita menerima pengakuan karena prestasi kita, itu adalah penghargaan. Tapi kalau kita mendapatkan gaji walaupun tidak bekerja, kita mendapatkan hadiah walaupun tidak mengikuti lomba, dan mendapatkan penghargaan sekalipun tidak ada yang kita capai, maka itu adalah gambaran tentang kasih karunia Tuhan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Kita semua tidak pantas, tapi kita dilimpahi dengan kasih karunia, anugerah Tuhan. Dalam kitab Kejadian 6 ayat 8 ini tertulis, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kehidupan manusia yang tertulis dalam Kejadian pasal 6 sangat-sangat menjijikan di hadapan Tuhan, memilukan hatinya. Kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan karena oleh sikap keberdosaan manusia ciptaannya, Tuhan berduka, hati Tuhan pilu melihat kebobrokan ciptaannya. Konsekuensi dari dosa adalah kebinasaan secara total. Secara logika, kalau Tuhan mau menjalankan keadilannya secara benar-benar, maka kisah sejarah umat manusia sudah berhenti di kitab Kejadian pasal 6. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tapi yang luar biasa, ada satu hal yang mengubahkan dan membuat sejarah manusia itu tetap berlanjut, yaitu kasih karunia Tuhan. Kita perhatikan di sini, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh bukanlah manusia yang sempurna, bukan tanpa dosa. Tapi dia berusaha hidup bergaul dengan Tuhan, berusaha untuk hidup benar. Tapi kita sadar bahwa dosa sekecil apapun sebenarnya adalah tetap dosa. Dan Nuh pun sebenarnya tidak layak, tidak pantas. Namun Tuhan memberikannya, melimpahinya dengan kasih karunia. Nuh beserta istrinya, anak-anaknya dan mantu-mantunya, semua mendapatkan kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya, karena Nuh dan keluarganya diizinkan Tuhan hidup, maka kita semua boleh ada pada hari ini. Seandainya Nuh juga dan keluarganya dibasmi Tuhan, maka kita tidak ada. Seandainya tidak ada kasih karunia, kisah sejarah manusia berakhir sebelum bahtera itu dibangun. Seandainya tidak ada kasih karunia Tuhan, Tuhan akan menyapu bersih seluruh manusia tanpa tersisa.
Seandainya tidak ada kasih karunia, maka tidak akan ada pengorbanan salib di Bukit Golgota. Kasih karunia Tuhan untuk Nuh mencapai puncaknya bagi seluruh umat manusia ketika Allah menjadi manusia dan tersalibkan di atas kayu salib. Tanpa kasih karunia melalui Kristus di atas salibnya, maka kita semua manusia akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mencapai standar kekudusan Allah karena kita semua telah berbuat dosa. Saudara dan saya telah berdosa, namun oleh kasih karunia Tuhan kita diampuni, kita diberikan keselamatan dan kehidupan kekal oleh darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan terimalah Dia dalam hidup saudara. Percayalah kepadanya agar saudara diampuni dan diselamatkan. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Terimalah aku sebagai anakmu, dan pimpinlah hidupku sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab, berilah diri saudara dibaptis, dan layanilah Tuhan, serta setialah sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Kami sadar bahwa tanpa kasih karunia-Mu, kehidupan seluruh umat manusia sudah berhenti sejak zaman Nuh dan keluarganya. Tapi kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh terus ada. Dan oleh kasih karunia-Mu juga Tuhan, di atas kayu salib melalui pengorbanan-Mu, kami dibebaskan dari penghukuman dosa, diselamatkan dan dianugerahi kehidupan kekal. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk menghargai dan terus hidup dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami senantiasa berhasil dan berkemenangan dalam rencana Tuhan. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Setiap permohonan doa yang disampaikan, Tuhan tilik dari tempat maha tinggi dan melawat setiap kami dengan kuasa-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib, mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepada-Mu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. My-

0: Baik, pendengar manapun Anda berada, umat Kristen yang diberkati Tuhan, kami cukupkan dulu rangkaian lagu rohani menemani Anda di suasana pagi hari ini. Kita berada tepat di pukul 6 lebih 7 menit. Kini kami ajak Anda bersama, kita akan ikuti buletin berita sepekan dari program Satria Dari Fakfak.
1: Serta masyarakat sekitar.
2: Jadi kejadian awalnya yaitu pada tanggal 22 Juni tahun 2026 itu terjadi kebakaran di kampung Bumi Wari Indah pertama. Kemudian kejadian keduanya yaitu tanggal 20 Juli tahun 2026 itu di distrik Tomage yang itu dikenal dengan Bukit Teletabis. Kemudian dia berlanjut ke SP2. Kemudian kemarin tanggal 27 Juli juga terlanjut kebakaran yang hebat juga, yaitu di kampung Bumi Moro Indah, kemudian di Pinang Agung juga di SP5, sedangkan Bumi Moro Indah itu di distrik Bombarai SP6, seperti itu. Jadi penanganan yang kami lakukan terkait dengan karhutla, yang pertama itu kami mengerahkan tim BPBD untuk turun ke lokasi, melakukan penanganan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintah distrik, kemudian ada batalion di situ, ada koramil, ada polsek, kemudian ada relawan masyarakat peduli api, aparat kampung dan juga ya masyarakat sekitar. Kemudian penanganan juga dilakukan melalui pemadaman api. Kami bersama-sama tim yang tadi saya sebutkan di atas juga, kemudian ada damkar. Jadi kita menuju ke titik-titik lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman.

0: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rashid Wajo mengatakan pihaknya akan menggelar pertemuan bersama seluruh kepala kampung dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hal itu disampaikannya kepada RRI saat ditemui di ruang kerjanya terkait persiapan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI tahun 2026. Menurutnya, Distrik Pariwari membawahi 6 kampung dan 3 kelurahan yang memiliki semangat tinggi dalam memeriahkan peringatan hari kemerdekaan. Karena itu, pemerintah distrik ingin menyamakan persepsi sekaligus menyusun langkah bersama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan. Yang menjelaskan, pemerintah distrik akan segera mengirimkan surat undangan kepada seluruh kepala kampung untuk menghadiri rapat koordinasi. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di masing-masing wilayah. Yang meyakini perayaan HUT kemerdekaan di tingkat kampung akan berlangsung lebih semarak karena melibatkan masyarakat secara langsung. Pemerintah distrik pun akan menyesuaikan dukungan terhadap kegiatan yang telah direncanakan oleh setiap kampung.
1: Kalau bicara tentang 17 Agustus, sudah barang tentu kita semua merasa hari ulang tahun kemerdekaan. Jadi kami di Distrik Pariwari ini ada 6 kampung dan 3 kelurahan. Saya akan buat pertemuan, ya. Kita layangkan surat undangan, nanti kepala-kepala kampung hadir di Distrik Pariwari. Kita sama-sama untuk bicara terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan ini. Saya yakin dan percaya bahwa di kampung itu pasti semarak itu akan lebih. Oleh sebab itu, saya ingin dengar dari teman-teman 6 kampung ini, apakah mereka mau buat perayaan.

0: Kabupaten Fakfak secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Fakfak yang akan mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Bukerta, Cibubur, Jawa Timur. Pelepasan yang berlangsung di halaman kantor KSP kelas 4 Fakfak menjadi penanda kesiapan para peserta membawa nama Kabupaten Fakfak dalam ajang Pramuka tingkat nasional yang akan digelar pada 13 hingga 20 Agustus 2026. Keberangkatan kontingen dilepas oleh staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Rosani Salim yang hadir mewakili Bupati Fakfak Sabaun Dahlan. Prosesi pelepasan diwarnai dengan penyampaian pesan motivasi kepada seluruh peserta agar mampu menunjukkan karakter dan semangat pramuka selama mengikuti kegiatan. Dalam sambutan tertulis Bupati Fakfak yang dipanjangkan Rosani Salim ditegaskan bahwa Jambore Nasional bukan sekedar ajang perkemahan, melainkan wadah pembentukan karakter generasi muda. Melalui kegiatan tersebut, para pramuka Penggalang diharapkan dapat mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan keterampilan, serta memperluas wawasan kebangsaan dan persaudaraan dengan peserta dari seluruh Indonesia.
1: Jambore Nasional adalah peluang emas yang sangat berharga bagi pramuka. Kalian yang berdiri di sini adalah putra putri terbaik, pilihan yang membawa mandat besar. Dan kalian sebagai peserta, melainkan sebagai kita adalah representasi dari keramahan, daya dan semangat juang bumi mata-mata yang kita cita. Tema Jambore Nasional 12 tahun 2026 adalah berkreasi, berinovasi, rapi dan mandiri untuk menyusul suasana pangan. Tema

0: Kepala Distrik Pariwari Abdul Rasid Wajo mengimbau seluruh masyarakat di 3 kelurahan dan 6 kampung di Distrik Pariwari untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Imbauan tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di ruang kerjanya 27 Juli 2026. Menurutnya, semangat menyambut hari kemerdekaan tidak hanya diwujudkan melalui berbagai perlombaan dan kegiatan seremonial. Lingkungan yang bersih, tertata dan nyaman juga menjadi cerminan kepedulian masyarakat terhadap daerahnya. Dan mengajak seluruh warga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing, baik di tingkat RT, kampung maupun kelurahan. Dengan kebersamaan tersebut, suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan di Distrik Pariwari diharapkan berlangsung lebih meriah dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Selain menjaga kebersihan, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian peringatan HUT kemerdekaan berlangsung. Menurutnya, situasi yang aman dan kondusif akan mendukung seluruh kegiatan berjalan lancar. Ia menambahkan, pemerintah Distrik Pariwari akan memperkuat koordinasi dengan Babinsa dan Babin Kamtipmas yang bertugas di wilayah tersebut. Kolaborasi lintas unsur diharapkan mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung.
1: Ya, jadi menyambut hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 di tahun 2026 ini, pasti ada sumbangsih lah pemikiran untuk kampung untuk kita selenggarakan. Itu yang pertama, sudah barang tentu kita harus lakukan kebersihan. Ya toh, kebersihan. Terus Kamtipmas yang ada di Distrik Pariwari ini, kita selalu berkolaborasi dengan Babin Kamtipmas, kita kolaborasi dengan Babinsa ya, yang ada di Distrik Pariwari di 6 kampung dan 3 kelurahan.

0: Pemerintah Kelurahan Fakfak Utara Kabupaten Fakfak tengah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Beragam perlombaan akan digelar dengan melibatkan masyarakat sebagai upaya mempererat kebersamaan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kepala Kelurahan Fakfak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindo mengatakan rangkaian kegiatan yang disiapkan tidak hanya berfokus pada hiburan tetapi juga mengandung pesan edukatif bagi masyarakat. Sejumlah perlombaan yang akan digelar di antaranya lomba kebersihan bagi 19 RT, Poli Putri, Tarik Tambang, Gawang Mini, Gaplek, Makan Kerupuk untuk anak-anak, serta berbagai perlombaan lainnya. Menurutnya, lomba kebersihan menjadi salah satu agenda utama karena berkaitan langsung dengan persoalan persampahan yang saat ini menjadi tantangan di Kelurahan Fakfak Utara maupun Kabupaten Fakfak secara umum.
1: Nah, terkait lomba ini sebenarnya ada di situ pesan yang ingin disampaikan, terutama lomba kebersihannya, mengingat banyak sekali fenomena di Kelurahan Fakfak Utara dan khususnya Kabupaten Fakfak sendiri terkait dengan permasalahan persampahan. Nah, saya sudah ketemu dengan Ibu Liza, ya, Kepala Dinas DLH, dan ada program pemerintah daerah yang akan menjadi salah satu kita membuat lomba itu ya, untuk mengingatkan masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini kita sedang mengarah kepada kolaborasi dual track ekosistem, di mana masyarakat diharapkan membuang sampah dari rumah itu sudah terpilah, sampah plastik, sampah organik, non-organik, dan rumah tangga lah ya, pemilahannya itu dari rumah, ketika keluar dari rumah itu sampahnya itu sudah terpisah, sehingga misalnya kalau plastik nanti bank sampah hijau yang akan kelola, terus misalnya organik nanti diolah lagi sehingga menjadi pupuk, energi dan sebagainya.

0: Masjid Agung Baitul Makmur terus menunjukkan penampilan terbaik dalam lomba islami yang digelar panitia 666 tahun masuknya agama Islam di tanah Papua. Hingga akhir Juli 2026, tiga kelompok dari Masjid Agung telah tampil membawakan tarian sawat dan hadrat di ruang terbuka hijau RTH Fakfak. Wakil Ketua 1 Dewan Pengurus Masjid Agung Baitul Makmur, Muklis Namudat mengatakan, dua kelompok sawat dan satu kelompok hadrat telah menyelesaikan penampilannya. Seluruh penampilan berjalan lancar dan mendapat sambutan positif dari masyarakat yang hadir. Menurutnya, Masjid Agung masih memiliki satu kelompok hadrat yang dijadwalkan tampil pada 2 Agustus 2026. Persiapan terus dilakukan agar penampilan terakhir dapat memberikan hasil terbaik pada ajang tersebut. Ia mengaku bangga karena dalam tarian sawat kali ini, Masjid Agung Baitul Makmur melibatkan anak-anak usia dini sebagai peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya melestarikan budaya Islam yang telah diwariskan secara turun-temurun di Kabupaten Fakfak.
1: Yang kami apresiasi di sini adalah pada tarian sawat. Kami melibatkan anak-anak usia dini dan mereka mampu tampil dengan baik. Mereka inilah generasi kami yang akan melanjutkan budaya tarian sawat di masa mendatang. Demikian.

0: Saudara, Lurah Fafak Utara Muhammad Irwansyah Said Hindo mengajak seluruh masyarakat Kelurahan Fafak Utara untuk bersama-sama mendukung berbagai program pemerintah Kabupaten Fafak demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Muhammad Irwansyah menjelaskan, dukungan masyarakat menjadi bagian penting dalam menyukseskan 32 program pemerintah daerah yang telah dicanangkan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar setiap program dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi warga. Selain mendukung program pemerintah daerah, Lurah Fafak Utara juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyukseskan rangkaian kegiatan hari ulang tahun HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang.
1: Seluruh warga masyarakat Fafak Utara Distrik Fafak harus mendukung apa yang menjadi pertama program pemerintah daerah. 32 program pemerintah daerah dalam hari ini visi misi pemerintah daerah Kabupaten Fafak. Yang kedua, mendukung penuh kegiatan 17 Agustus yang akan kita laksanakan bersama-sama. Yang ketiga, kita juga harus mendukung agenda besar maksudnya agama Islam di tanah Papua yang ke 666 tahun yang akan dilaksanakan pada 8 Agustus tahun 2026 di Kabupaten Fafak. Saya berharap seluruh warga masyarakat Kuala Fafak Utara untuk bersatu dan harus saling mengingatkan dengan kebersamaan kita sehingga menciptakan kelurahan yang harmonis dari masyarakat. Dan saya mengingatkan kepada masyarakat juga, ada hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi, dan lain-lain, misalnya keamanan. Tolong sampaikan kepada saya, kantor kelurahan Fafak Utara selalu terbuka untuk menerima setiap permasalahan maupun keluhan dari masyarakat. Kami selalu terbuka. Mau disampaikan misalnya lewat Facebook, lewat Instagram, lewat TikTok, atau mau menelpon saya, silakan. Saya selalu membuka ruang untuk siapa saja menyampaikan aspirasinya.

0: Aku. Halo pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Rifki selaku perakirawan yang bertugas akan menginformasikan perakiraan cuaca hari Minggu 2 Agustus 2026. Dilaporkan pada pagi hari, siang hari, malam hari hingga dini hari, cuaca pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah timur hingga tenggara. Tinggi gelombang laut berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 4 hingga 5 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter. Dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 19 hingga 20 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk tetap terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi Stasiun Meteorologi Fakfak, baik Facebook maupun Instagram. Saya Rifki selaku perakirawan bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian suara redaksi edisi kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali.

0: Kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Selamat pagi para pendengar, kami hadirkan Ruang Layanan Masyarakat hari ini Minggu 2 Agustus 2026 berisikan satu pemberitahuan dan satu radiogram. Diawali dengan pemberitahuan berasal dari Politeknik Negeri Fak-Fak, informasi PMB Polinef 2026. Politeknik Negeri Fak-Fak membuka penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 28 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kesempatan ini terbuka bagi lulusan SMA, SMK, MA sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang vokasi. Adapun biaya pendaftaran yang ditetapkan sebesar Rp250.000. Syarat pendaftaran diantaranya memiliki NIK atau NIK, Nomor Induk Siswa Nasional atau NISN, serta batas usia maksimal 25 tahun pada saat mendaftar. Lokasi pendaftaran Kampus Politeknik Negeri Fak-Fak, Gedung Ketahanan Pala. Program studi yang dibuka Diploma D3 sebanyak 1 prodi dan Sarjana Terapan D4 sebanyak 3 prodi. Di antaranya, program Diploma 3 atau D3, program diploma 3 D3, 1 D3 Agroindustri. Program Sarjana Terapan D4 di antaranya D4 Pengelolaan Agribisnis Perkebunan, D4 Agribisnis Perikanan, D4 Administrasi Pemerintahan Daerah. Dengan dibukanya penerimaan ini diharapkan dapat menjaring generasi muda yang siap bersaing dan memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak sebagai berikut. Zain 0852-1325-5556, Aulia 0812-4319-647, Wiko 0823-9903-7507. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Berikutnya radiogram berasal dari Panitia Penyelenggara Perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Fak-Fak. Ditujukan kepada Satuan Pendidikan SDMI, SMP MTS dan SMA MA dan SMK se-Kabupaten Fak-Fak. OPD, TNI, Polri, BUMD, BUMN dan masyarakat di Kabupaten Fak-Fak. Perihal pendaftaran lomba-lomba Hari Ulang Tahun HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Isi radiogram, menyambut perayaan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur, Panitia HUT ke-81 RI Seksi Lomba mengumumkan dibukanya pendaftaran untuk lomba-lomba tingkat sekolah dan umum. Adapun jenis lomba yang akan dilaksanakan meliputi 1. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat SDMI campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. Tingkat SMP MTS campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. Tingkat SMA, MA dan SMK campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. Tingkat umum campuran dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. Tingkat OPD, BUMD dan BUMN dengan jumlah peserta 1 regu 21 orang. Lomba Karnaval tingkat PAUD TK, tingkat SDMI, tingkat SMP MTS, tingkat SMA, MA dan SMK, tingkat umum, tingkat OPD, BUMD dan BUMN, tingkat etnis.
3. Tari Kreasi Nusantara tingkat SDMI dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. Tingkat SMP MTS dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. Tingkat SMA MA dan SMK dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. Tingkat umum dengan jumlah peserta 1 regu 8 sampai dengan 12 orang. Ketentuan pendaftaran, tanggal pendaftaran 30 Juli sampai dengan 6 Agustus 2026. Tempat pendaftaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Fak-Fak Bidang Pemuda dan Olahraga Lantai 2. Waktu pendaftaran jam 9 sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Timur. Biaya pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Narahubung sebagai berikut. Lomba gerak jalan pada Ibu Delila, nomor HP 0823-9921-8697. Lomba karnaval pada Ibu Eris 0822-3925-5819. Lomba tari kreasi Nusantara pada Ibu Aisyah 0852-4466-4418. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan pada saat pendaftaran. Demikian radiogram ini kami sampaikan untuk diketahui. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Sekian ruang layanan masyarakat. Selamat pagi.

0: Ya, apa Mak?
1: Cepet kesini, Saleh.
0: Apa sih, Mak?
1: Cepet, Galeh.
0: Ya Allah, Mak. Mak ngapain di dalam karung itu, Mak?
1: Mak lagi latihan untuk lomba balap karung, Saleh. Ih, tolong, Mak Saleh.
0: Mak kegemukan. Udah tahu gemuk juga, masuk karung aja.
1: Ah, kamu misalnya ngejek aja lah. Bantuin Mak apa? Coba dibantuin sini.
0: Gerah, tuh. Saleh balik ya. Satu, dua, tiga.
2: Asal-usul lomba balap karung berawal dari zaman misionaris Belanda. Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda biasanya mengadakan lomba balap karung di setiap perayaan negeri kincir angin. Lomba ini menyasar pada anak-anak usia 6 sampai dengan 12 tahun. Alhasil, lomba balap karung kemudian populer bahkan hingga ke kampung-kampung. Seiring perkembangan zaman dan diusirnya Belanda dari Indonesia,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Isak Pindong dan Yakob Pacific. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semuanya, Tuhan berkati dan salam semangat juga ya untuk Anda yang sudah mulai dengan segala aktivitas di hari ini, Minggu 2 Agustus 2026, sekalipun hari libur, tetapi pasti saja ada pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai Anda kerjakan di pagi ini, didukung dengan cuaca fak-fak yang begitu bersahabat. Kami ajak Anda untuk update informasi terkini ya melalui laman resmi rri.go.id atau melalui aplikasi RRI Digital dan RRI News. Dan Anda pun juga bisa menyimak informasi dari berbagai daerah lainnya melalui penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta yang nantinya akan kami hadirkan pada pukul 7 waktu Indonesia Timur. Rangkaian segmen lainnya terus kami hadirkan untuk Anda di sepanjang tugas hingga nanti usai pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur.

0: bendera kita udah mau selesai.
1: Nah, ini yang terakhir.
2: Selesai, hore!
1: Yeay! Bagus ya?
0: Iya.
1: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
0: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
1: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
0: Merdeka itu apa?
1: Gak tahu juga sih.
3: Mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

pendengar dimanapun Anda berada, menikmati pagi yang baru dengan segala kebaikannya adalah satu berkah untuk orang-orang yang menikmatinya. Menikmati pagi hari ya, lebih awal tentunya Anda akan ya, lebih fokus untuk banyak hal baik. Semoga saja lagu-lagu hiburan yang sudah kami hadirkan juga dapat menemani langkah Anda terus beranjak menuju ke pukul ya 12 waktu Indonesia Timur nanti. Dan baik pendengar, kini saatnya kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.

0: 7.45 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Ribuan masyarakat memadati kawasan Monumen Nasional Monas Jakarta mengikuti zikir dan doa kebangsaan Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan tersebut digelar Kementerian Agama sebagai bagian penyambutan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Pantauan rri.co.id di lokasi, peserta berdatangan mengenakan pakaian serba putih sesuai dengan imbauan panitia penyelenggara. Kawasan Monas dipenuhi masyarakat dari berbagai daerah. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia OHCHR memperingatkan bahwa kekerasan di tepi barat yang diduduki terus memburuk. PHCR memperingatkan bahwa kekerasan tersebut telah mencapai tingkat tertinggi sepanjang sejarah. Dilansir dari UN News pada Sabtu 1 Agustus 2026. Menurut mereka, situasi tersebut terjadi seiring dengan pemerintah Israel terus menyetujui pembangunan pemukiman baru, di mana Israel disebut kerap bertindak bersama dalam menyerang komunitas Palestina. Hingga 20 Juli, badan ini juga mencatat 18 warga Palestina meninggal tahun ini dalam serangan yang melibatkan pemukim. Sebanyak 12 orang meninggal akibat serangan pemukim Israel dan 3 lainnya meninggal oleh pasukan Israel. Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menetapkan sebanyak 432 atlet untuk bertanding di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Para olahragawan tersebut akan berlaga pada 35 cabang olahraga mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Kontingen nasional tersebut juga dilengkapi dengan 148 pelatih serta 32 orang anggota tim Save the Mission. Dan pihak otoritas merilis data kesiapan kontingen Indonesia tersebut pada Sabtu 1 Agustus 2026. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batu bara, minyak kelapa sawit sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu persatu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika. Keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC, Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
1: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
3: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
1: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, Kadin adalah mitra strategis pemerintah, sehingga Kadin akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Buka ruang.
0: TNI Habema berhasil mengevakuasi jenazah korban penembakan OPM di Yahukimo pada Jumat yang lalu. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infanteri M. Wira Artadiguna, jenazah ditemukan berada di lokasi longsoran Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Bobi Osapulati melaporkan.
4: Personil Komando Operasi Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi satu jenazah warga sipil korban penembakan yang dilakukan oleh kelompok organisasi Papua Merdeka OPM Kodab 16 Yahukimo di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Menurut Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri M. Wirya Artadiguna, proses evakuasi dilakukan setelah pihak keluarga melalui Kepala Suku Una Ukam sekaligus Kepala Distrik Bomale Bisonale menyampaikan permohonan bantuan kepada TNI untuk mengevakuasi jenazah. Berdasarkan hasil pemantauan menggunakan drone, jenazah ditemukan berada di lokasi longsor Kali Kolof dengan kedalaman sekitar 50 meter dan berjarak sekitar 100 meter dari lokasi penembakan. Temuan tersebut mengindikasi adanya upaya untuk menghilangkan jejak korban. Proses evakuasi berlangsung cukup sulit karena medan yang curam dan berbahaya.
5: Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan perkembangan pelaksanaan evakuasi jenazah warga sipil atas nama Teina Alia yang dilaksanakan oleh personil Korps TNI Habema di wilayah Kali Kolof, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo pada Jumat 31 Juli 2026. Perlu kami sampaikan bahwa korban atas nama Teina Alia asal Unaukam merupakan warga sipil yang menjadi bagian dari salah satu dari tiga korban penembakan oleh kelompok OPM Kodab 16 Yahukimo. Pada beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 27 Juli 2026, pihak keluarga almarhum membuat video pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Bison Male yang merupakan Kepala Suku Unaukam sekaligus Kepala Distrik Bomale mewakili keluarga almarhum Teina Alia yang berisi permohonan bantuan evakuasi kepada pihak TNI melalui Kodim Yahukimo karena akan segera dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah menerima informasi mengenai keberadaan jenazah di lokasi longsoran Kali Kolof, personil Korps TNI Habema segera menyusun operasi evakuasi dengan mempertimbangkan aspek keamanan personil, kondisi medan, serta penghormatan terhadap korban dan keluarganya. Berdasarkan pengamatan dari drone, ditemukan lokasi keberadaan jenazah berada di longsoran Kali Kolof dengan kedalaman 50 meter yang berjarak kurang lebih 100 meter dari lokasi penembakan. Hal ini mengindikasikan badannya upaya untuk menghilangkan jenazah yang dilakukan oleh kelompok OPM. Medan yang dihadapi bukanlah medan yang mudah. Lokasi jenazah berada di dasar longsoran dengan tebing yang sangat curam. Sehingga hanya dapat dijangkau dengan menggunakan teknik vertical rescue atau rappelling sebelum proses evakuasi dilakukan. Personil terlebih dahulu menguasai titik-titik ketinggian di sekitar lokasi untuk memastikan situasi benar-benar aman dari potensi gangguan. Setelah kondisi dinyatakan aman, 3 personil Korps TNI Habema diturunkan menggunakan tali karmantel menuju dasar jurang dengan penuh kehati-hatian dan tetap mengedepankan penghormatan kepada korban. Jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah, kemudian diangkat secara bertahap hingga berhasil dievakuasi ke atas tebing. Selanjutnya, jenazah dibawa menuju Rumah Sakit DKI untuk proses penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh gereja, dan kepala suku untuk dimakamkan sesuai dengan adat istiadat dan keyakinan keluarga. Keberhasilan evakuasi ini merupakan hasil kerjasama terhadap seluruh unsur Pemda, masyarakat, aparat keamanan yang terlibat, serta mencerminkan komitmen Korps TNI Habema dalam menjalankan setiap tugas secara profesional, terukur, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Kami menegaskan bahwa tugas TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek pengamanan wilayah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh perlindungan dan pelayanan kemanusiaan ketika menghadapi situasi darurat. Dalam kondisi apapun, keselamatan masyarakat dan penghormatan terhadap setiap korban tetap menjadi prioritas utama. Kami
4: Korps TNI Habema juga menghimbau seluruh pihak untuk menghindari segala bentuk kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua diharapkan dapat dilakukan melalui cara-cara damai demi terciptanya keamanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi atau WASEP TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 tahun anggaran 2026, Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan melaksanakan kunjungan kerja ke Markas Komando Distrik Militer atau Makodim 0828 Sampang. Alvin Wari melaporkan selengkapnya.
6: Kedatangan Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan disambut langsung oleh Dandim 0828 Sampang, Letkol JZI Dika Catur Renal Anwar, beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sampang. Dalam paparannya di hadapan tim ASEF, Dandim 0828 Sampang melaporkan bahwa secara garis besar, seluruh rangkaian kegiatan TMD ke-128 di wilayahnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Kendati demikian, Dandim menyampaikan bahwa pihaknya sempat menghadapi sedikit kendala teknis di lapangan, yakni keterlambatan pengiriman material bangunan karena didatangkan langsung dari luar Pulau Madura.
7: Atau desa yang paling ujung berbatasan dengan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Lanjut. Kemudian sasaran kami bagi menjadi dua. Sasaran pokok adalah TMMD sendiri. Ada dua sasaran, sasaran fisik dan sasaran fisik. Di mana sasaran TMMD fisik ada 5 kegiatan, mulai dari pembangunan jalan beton, pengeboran air, kemudian renovasi rutin lahan 2 unit dan rehab puskesmas desa Banyupen.
6: Menanggapi laporan tersebut, Ketua Tim Wasif TMD Brigjen TNI Yanto Renald Nainggolan memberikan sejumlah arahan strategis. Dia menegaskan bahwa pelaksanaan TMD memiliki tujuan utama yang esensial bagi kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur guna mendukung kebutuhan sehari-hari warga setempat.
8: Program TNI ini dilakukan melalui kombinasi kegiatan fisik dan non-fisik yang saling melengkapi guna memastikan hasil yang menyeluruh dan berkelanjutan. Kegiatan fisik memfokuskan pada pembangunan serta perbaikan infrastruktur yang secara langsung mendukung kebutuhan masyarakat seperti peningkatan jalan, kualitas jalan, fasilitas umum, pembuatan jembatan.
6: Usai menerima paparan dan berdiskusi di Makodim 0828 Sampang, rangkaian kunjungan kerja dilanjutkan dengan peninjauan lapangan secara langsung. Tim WASEF mendatangi lokasi sasaran fisik TMD yang terletak di Desa Penyepen, Kecamatan Ceringik, Kabupaten Sampang. Peninjauan langsung ini bertujuan agar tim WASEF dapat memantau progres serta menilai secara objektif hasil sementara dari pelaksanaan program TMMD ke-128 di wilayah tersebut.
0: Langsung Sedangkan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Berikut laporan selengkapnya, Munjir Budiana.
9: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidijaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
10: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli. Ini dari harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan. Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami di besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
9: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
11: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
9: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh. Salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R. Adi Santosa, menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso, mengapresiasi pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Integrasi atau SRT 2 Kota Surabaya yang ada di Gedung Coek. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
12: Sejumlah sekolah rakyat SR di Jatim telah memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli lalu. Namun beberapa di antaranya baru akan melaksanakan pada Selasa 4 Agustus 2026. Komisi E DPRD Jawa Timur mengapresiasi pelaksanaan MPLS di SR. MPLS SR di Kota Surabaya yang ada di Gedung Cowek Surabaya dijadwalkan pada Selasa. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Cahyo Harjo Prakoso mengaku telah meninjau kesiapan SR ini dan menunjukkan kesiapan sekolah berjalan dengan baik.
13: Kita juga melihat bagaimana secara kualitas infrastruktur, sarana-prasarana yang memang masih dalam tahapan penyempurnaan, tapi tapi sudah sangat membanggakan dan cukup baik. Insya Allah dengan fasilitas infrastruktur yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemensos dan dilaksanakan oleh teman-teman Dinsos Provinsi Jawa Timur dan juga Dinsos Kota Surabaya, ini akan memberikan, ini akan menjadi suatu investasi jangka panjang bagi generasi penerus kita.
12: Kabid Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jatim M. Arif Ardiansyah menuturkan, pelaksanaan MPLS SR tidak sama dengan sekolah umum karena ada pendataan dan penjangkauan bagi peserta.
14: Rencananya MPLS kita jadwalkan ya di 31 Juli seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya mungkin karena kesiapan dari SRT 2 Surabaya ini belum 100% makanya hari Selasa baru kita launching. Jadi masukan untuk Kementerian Sosial kira-kira bisa difasilitasi ya.
12: Surabaya sendiri telah berdiri Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT yang menggabungkan sekolah mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan murid yang ada di UNESA nantinya akan dipindah ke SRT karena gedung UNESA hanya menjadi SR sementara. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari Sabang sampai Merauke. Semangat kemerdekaan menyatukan langkah seluruh anak bangsa. 81 tahun Indonesia terus tumbuh dengan optimisme dan tekad membangun negeri. Mari bersama menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Demi Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tahun Indonesia melangkah dengan semangat yang tak pernah padam. Dari perjuangan para pendiri bangsa hingga karya generasi masa kini, kemerdekaan adalah amanah yang harus terus dijaga. Mari kita satukan langkah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Selamat ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka!

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 81 tahun Indonesia merdeka, saatnya melanjutkan perjuangan melalui karya, persatuan, dan pengabdian untuk bangsa. Selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan peletakan batu pertama pembangunan sekolah rakyat terintegrasi Biak Numfor. Berikut informasinya disampaikan Tririan.
2: Rencana 15 Desember selesai lah groundbreaking ini, dan ini akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Biak, dan operasionalnya langsung mungkin di bulan Desember atau Januari.
3: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian lakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan sekolah rakyat terintegrasi di Biak Numfor, dipusatkan di Kampung Ibdi, Distrik Biak Timur, Kabupaten Biak Numfor pada Sabtu 1 Agustus 2026. Ini merupakan langkah awal pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi yang mencakup jenjang sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah atas atau SMA dalam satu lokasi. Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyebut pembangunan sekolah tersebut merupakan bagian dari program prioritas nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
4: Keinginan dari Bapak Presiden, dan betul-betul ide murni dari Bapak Presiden yang setahu saya karena dua faktor utama.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pagi Kota Kaimana juga tidak begitu baik, tidak begitu bersahabat untuk pagi hari ini. Namun bagaimana kita selalu akan bangun dengan tugas-tugas yang sudah menanti di depan kita. Anda akan punya banyak aktivitas hari ini. Semoga semuanya bisa dilakukan dengan baik. Dan tentunya juga hasilnya, meski ya mungkin tidak harus lebih banyak, tetapi akan cukup untuk Anda nikmati bersama dengan keluarga. Nah, di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur, Anda kami temani dengan hiburan dan juga berbagai informasi pilihan. Saat ini pukul 7.48 menit ya. Selamat pagi bagi Anda yang baru saja bergabung. Tak lupa juga kami ucapkan salam hangat dari tempat tugas. Suasana pagi begitu kurang baik ya. Ya, artinya bawah langit ditemani dengan awan yang ya sedikit gelap, dan juga mungkin tidak tampak ada matahari terbit di hari ini. Namun tentu kehidupan kita akan terus berlanjut. Tetap menikmati hal-hal baik dari semua yang akan Anda temukan di hari ini. Lakukan tugas-tugas Anda. Untuk Anda yang masih tetap harus beraktivitas ataupun melakukan tugas kerja di hari Minggu, namun untuk Anda yang terlepas daripada tugas-tugasnya di hari ini, ya Anda punya kesempatan yang baik untuk menikmati waktu bersama dan keluarga, entah istirahat ya, ataupun mungkin jalan-jalan sekedar rekreasi dan dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, pendengar, update dan informasi kami hadirkan untuk Anda dari laman rri.go.id, yang mana Puskesmas Fak-Fak. Ya, Puskesmas Fak-Fak tengah optimalkan cakupan imunisasi anak sekolah. Pendengar, Puskesmas Fak-Fak tengah mengoptimalkan pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fak-Fak pada Sabtu 1 Agustus 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pelindungan kesehatan peserta didik sejak usia sekolah dasar. Kegiatan tersebut juga mendapat antusiasme dari guru maupun orang tua siswa. Dukungan itu dinilai mempermudah pelaksanaan imunisasi sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Bidan Red Laning Dwi Astuti mengatakan, MIN Fak-Fak merupakan salah satu sekolah yang konsisten mendukung pelaksanaan BIAS setiap tahun, yang mana kolaborasi sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan program yang dilaksanakan. Dia juga menjelaskan bahwa imunisasi diberikan kepada siswa kelas 1, 2, dan 5 sesuai jadwal nasional. Selain campak, rubella, dan tetanus, vaksin HPV juga diberikan kepada siswa kelas 5 pada pelaksanaan berikutnya. Ratnaning menambahkan, apabila terdapat siswa yang tidak hadir, petugas kesehatan akan menjadwalkan kembali pelayanan melalui kegiatan sweeping di sekolah. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh sasaran tetap mendapatkan pelayanan imunisasi. Namun apabila orang tua menolak tanpa memberikan persetujuan, petugas kesehatan tidak akan melakukan pemaksaan. Penolakan tersebut tetap dicatat sebagai bagian dari administrasi pelaksanaan program. Meski demikian, petugas terus memberikan edukasi kepada orang tua mengenai manfaat imunisasi bagi kesehatan anak. Edukasi juga dilakukan agar masyarakat memahami pentingnya perlindungan terhadap penyakit menular. Melalui BIAS, Puskesmas Fak-Fak tengah berharap cakupan imunisasi terus meningkat. Program ini diharapkan nanti mampu menjaga kesehatan peserta didik, sekaligus juga mendukung proses belajar yang lebih optimal. Demikian pendengar, update informasi yang kami hadirkan untuk Anda di saat pagi hari ini. Kami kutip dari laman resmi.

0: ri.co.id. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi. Kini kita jalan kembali penyampaian Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Timur.
1: Maukah Anda, meskipun kita hidup di era streaming dan algoritma, radio tetap memiliki daya tarik unik yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital manapun. Radio bukan sekedar pemutar musik, melainkan sebuah media pendamping yang memberikan sentuhan manusiawi di tengah dunia yang serba otomatis. Berikut adalah beberapa manfaat utama mendengarkan radio di era digitalisasi. 1. Rasa kebersamaan. Berbeda dengan playlist Spotify atau YouTube yang bersifat statis, radio memiliki penyiar. Suara penyiar yang menyapa, membacakan pesan pendengar, berbagi cerita secara real time, menciptakan perasaan seolah-olah Anda memiliki

efek kejutan dan nostalgia. Algoritma digital cenderung memutar lagu yang itu-itu saja, berdasarkan selera Anda. Di radio, Anda tidak tahu lagu apa yang akan diputar selanjutnya. Efek kejutan atau element of surprise saat lagu favorit tiba-tiba diputar dapat memicu hormon dopamin dan juga meningkatkan suasana hati secara instan. 3. Sumber informasi lokal yang cepat. Radio tetap menjadi raja dalam menyajikan informasi yang relevan secara geografis. Lalu lintas atau laporan kemacetan atau kecelakaan secara langsung, kondisi darurat, radio adalah media paling tangguh saat terjadi bencana alam

yang disampaikan. Ini adalah latihan kognitif yang baik dibandingkan hanya menonton konten visual yang menyuapi imajinasi. Yang kelima, eksabilitas tinggi dan gratis. Radio adalah media yang sangat demokratis, tanpa kuota. Jika menggunakan perangkat radio analog atau ter

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Saatnya kita nantikan Warta Berita Pro 3 Jakarta.
1: Untuk merayakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sementara informasi lainnya, Prancis memperketat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol setelah terjadi lonjakan migran di enklave Spanyol Ceuta. Langkah tersebut diumumkan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat 31 Juli 2026 yang lalu. Melalui unggahan di platform media X melansir dari Xinhua, Macron menjelaskan bahwa Ceuta tidak memiliki kebebasan bergerak ke wilayah lain di area Schengen. Oleh karena itu, ia telah meminta Menteri Dalam Negeri Prancis untuk memperkuat pengawasan di perbatasan dengan Spanyol jika memang diperlukan. Nah, dari dunia olahraga dilaporkan Aldila Sujiadi dan Janice Chen mendapatkan hasil berbeda saat tampil pada babak semifinal WTA 500 Mubadala DC Open. Aldila memastikan tiket ke final, sementara langkah Janice harus terhenti. Kami kutip dari rri.co.id, Aldila tampil bersama dengan Erin Rotliff di John A. Harris Grandstand sebagai unggulan kedua turnamen. Berdasarkan catatan WTA, keduanya mengalahkan Tang Yuhyu Su Sifan dengan skor meyakinkan 6-1-6-1 pada Jumat 31 Juli 2026. Sementara itu, Janice berpasangan dengan Jiang Shuai pada semifinal lainnya di Grandstand. Mereka menghadapi pasangan Andreja Klevak dan Markoto Nikomia. Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias untuk menyantap sajian menu bergizi. Wayu Suryo melaporkan.
2: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
3: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. Kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu. Karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan, begitu.
2: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya Atala, siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
4: Enak, apalagi katsunya itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
2: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
5: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
2: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPPG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 270 siswa resmi mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan selengkapnya.
6: Sebanyak 270 siswa kini telah resmi mulai mengikuti proses pembelajaran di Sekolah Rakyat, menyusul penambahan bertahap dari sebelumnya 100 siswa. Kepala Sekolah Sekolah Rakyat Andik Minarto SPD menjelaskan bahwa kriteria utama penerimaan siswa di Sekolah Rakyat dikhususkan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data bantuan sosial atau bansos. Kendati demikian, bagi masyarakat tidak mampu di luar kategori tersebut yang dinilai layak, pihak sekolah membuka ruang konsultasi melalui dinas sosial setempat untuk verifikasi ulang.
7: Tanggal 30 Juli sudah mulai 270 siswa yang memenuhi pembelajaran di SM. 90 jenjang SD, 90 SMP, 90 SMA. Totalnya 370. Itu perlu diketahui bahwa SR itu syaratnya hanya satu, yaitu dari desil 1 dan desil 2. Jika ada masyarakat yang masuk kategori desil 1 atau desil 2, bisa dicek di data bansos aplikasi, maka ini sudah bisa akan masuk dalam pendanaan untuk walaupun keluarga tersebut tidak mendapatkan bantuan PKH. Itu satu. Yang kedua, barangkali di lingkungan kita ada masyarakat yang memang tidak mampu, tetapi dirasa memang ini layak untuk masuk SR. Ini bisa dikoordinasikan dengan dinas sosial setempat. Nanti akan dinas sosial kerjasama dengan BPS, akan dicek desilnya. Jika memang di luar kategori desil 1-2, maka akan diverifikasi ulang apakah memang bisa masuk di desil 1-2.

0: RI. Penjelasan Wamen Juli disampaikan dalam keterangan pers di kantor RI.
1: Panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an. Kemudian juga bagi para orang tua yang mengajak anak di kawasan Monas juga menjadi tempat bermain. Jadi ada banyak sekali permainan-permainan anak yang kami sediakan di kawasan Monas sepanjang hari di tanggal 17 Agustus. Kemudian di pesta rakyat itu di kawasan Monas juga ada panggung hiburan. Jadi berbagai hiburan akan kami sediakan bagi masyarakat untuk menikmati hiburan sepanjang tanggal 17 dari pagi sampai malam, dari siang sampai malam. Ada juga beberapa pertunjukan di kawasan Monas.
0: Sementara itu, salah satu warga Jakarta bernama Ilman menyampaikan antusias menyambut HUT RI. Ilman akan mengikuti salah satu lomba yang disiapkan pemerintah, yakni lari atau merdeka run yang digelar pada tanggal 30 Agustus tahun 2026 di depan Istana Merdeka.
2: Ya, tadi juga saya sedikit nonton ya pernyataan dari pemerintah soal rangkaian kegiatan HUT RI itu, dari mulai doa bersama, kemudian ada lomba-lomba, dan juga ada merdeka run. Nah, salah satu yang saya pengen ikutin tuh merdeka run, karena kan beberapa bulan ini saya olahraga lari-lari jogging setiap pagi kan. Nah, saya coba pengen coba gitu ikut-ikutan lari 5 km gitu kan, ada kalau nggak salah ada 5 km, 8,1 km sama 10 km.
0: Agenda lainnya adalah zikir dan doa kebangsaan yang digelar di Monas malam hari nanti. Pemerintah juga menyiapkan 8.100 tiket undangan untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan bendera merah putih dibagikan kepada pengunjung Mall Pelayanan Publik atau MPP dan pengguna jalan yang melintas di kawasan Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Pembagian ini bertujuan dalam rangka menyambut Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Juma Muhammad melaporkan.
4: Yang ini di samping pengunjung dari MPP juga.
5: Aksi ini sekaligus menjadi tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin agar seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD turut menggerakkan masyarakat untuk mengibarkan sangsaka merah putih selama bulan kemerdekaan. Di samping juga sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi Harjat ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Kepala DPMPTSP Kota Banjarmasin Aryani menegaskan, pembagian bendera merupakan agenda rutin yang setiap tahun dilaksanakan menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Namun tahun ini kegiatan memiliki makna lebih karena bertepatan dengan momentum 500 tahun berdirinya Kota Banjarmasin. Ia menjelaskan sebanyak 500 bendera yang dibagikan bukan sekedar angka tetapi menjadi simbol semangat menyongsong usia emas Kota Banjarmasin yang memasuki setengah milenium. Menurut Aryani, pembagian dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang memanfaatkan layanan di Mall Pelayanan Publik maupun pengguna jalan di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam memeriahkan Bulan Kemerdekaan.
4: Jadi pembagiannya ini di samping pengunjung dari MPP juga di Jalan Pangeran Antasari.
6: Jadi masyarakat yang berurusan di MPP juga diberi?
4: Masyarakat yang di MPP pun juga kita kasihkan bendera dan juga yang ada di sekitar pelayanan hari ini yang melintas di MPP atau di Pasir.
6: Ada berapa bendera Pak yang disiapkan?
4: Kami membagi sekitar 500 bendera. Kenapa 500 itu juga kami melihat untuk kedepannya menjelang hari ulang tahun Kota Banjarmasin yang ke 500.
5: Ajakan tersebut mendapat respon positif dari masyarakat. Salah seorang penerima bendera Rina mengaku senang karena pembagian bendera dinilai membantu warga sekaligus menjadi pengingat untuk ikut menyemarakan peringatan kemerdekaan.
7: Tentunya terima kasih khususnya kepada dinas yang terkait yang telah membagikan bendera ini. Tentu ini sangat membantu karena bermanfaat untuk bisa digunakan kembali di lingkungan sekitar kami.
6: Bendera akan digunakan di rumah kah?
7: Iya, di rumah.
5: Tak Tak berhenti pada pembagian bendera, DPMPTSP juga mengajak warga agar segera mengibarkan merah putih di rumah maupun lingkungan masing-masing. Sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Juma Muhammad melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Proses pengisian kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan kini memasuki babak baru. Pemerintah Kabupaten Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu atau PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Haryanto.
8: Berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti.
9: Pemerintah Kabupaten Pemkab Waikanan secara resmi telah menyerahkan berkas usulan nama calon pengganti antar waktu PAW Wakil Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD setempat. Penyerahan dokumen penting tersebut dipimpin langsung oleh Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Setda Kap Waikanan Ikuan Ahmadi. Dari pihak legislatif, berkas usulan tersebut diterima oleh Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana. Asisten 1 Sedakap Waikanan Ikuan Ahmadi menjelaskan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan langkah konkret eksekutif dalam menindaklanjuti proses pengisian jabatan wakil bupati yang saat ini tengah kosong. Dijelaskan Ikuan, dengan telah diserahkannya berkas usulan PAW Wakil Bupati Waikanan ini, maka proses selanjutnya sudah menjadi kewenangan penuh DPRD. Pihaknya berharap DPRD dapat meneruskan prosedur ke tahapan berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10: Perintah Pak Ibu Bupati dan Pak Sekda, kami bertiga di beliau untuk ke Sekwan dalam rangka mengantarkan surat usulan calon wakil bupati Waikanan untuk diparipurnakan di DPRD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 176 Ayat 1 dan 2. Surat usulan bupati Waikanan akan dilampirkan dengan surat dari gabungan partai politik pengusung pemilu kada tahun 2024.
9: Di tempat yang sama, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Waikanan Susana mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima dokumen usulan tersebut dan akan segera melakukan kajian awal. Dijelaskannya berkas tersebut sudah diterima secara resmi oleh Sekretariat DPRD Waikanan. Pihaknya akan mempelajari kelengkapan dokumen tersebut dan menindaklanjutinya sesuai prosedur. Secepatnya berkas akan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD Waikanan agar dapat diproses lebih lanjut.
8: Sudah kami terima berkas dari Pemda yang ditujukan kepada DPRD, itu berupa usulan calon wakil bupati. Dan berkas sudah kami terima dan akan segera kami laporkan kepada pimpinan dan akan ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan.
11: Untuk kira-kira yang target paripurna kapan, minggu ini apa minggu depan kira-kira?
8: Itu akan kami bahas kemudian, karena kami harus membentuk macam panitia lah untuk melakukan proses ini.
9: Kekosongan kursi Wakil Bupati Waikanan ini terjadi setelah Ayu Asalasiah yang sebelumnya menjabat posisi tersebut naik menjadi Bupati Definitif dengan masuknya berkas usulan ini ke DPRD. Masyarakat Waikanan kini menanti proses politik dan administratif di parlemen untuk menetapkan sosok baru yang akan mendampingi Bupati Ayu Asalasiah. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lain, di mana Kabupaten Klaten mencatat rekor dunia sajian sop ayam terbanyak berjumlah 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
12: 42, kita menyelenggarakan pencahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
13: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatatkan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten. Tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
14: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya ini dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi ternyata tidak hanya 9.000 tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional namun dibukakan sebagai rekor dunia.
13: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
12: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
13: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
15: Tadi habis makan bareng sop ayam.
16: Gimana kesannya?
15: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Rupanya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
13: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Damstanto melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
1: Aku bawa gado-gado.
2: Aku ayam betutu Bali.
3: Bubur Manado, Jo.
1: Eits, jangan lupa berdoa dong.
0: Tapi aku berdoanya beda loh.
4: Aku juga.
0: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
1: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
0: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
5: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Bulan Agustus adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Bulan untuk mengenang perjuangan, memperkuat persatuan, dan menyalakan optimisme, membangun masa depan bangsa. Ikuti kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia bersama RRI. Mengudara dengan semangat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: Ini cemas kan tenang. Masuk gol. Luar biasa.
1: Tapi aku baru aja
0: di
1: Inter di Pro.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multi platform, multi content.

0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
1: Seperti biasa, kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana sejumlah topik pilihan yang sudah kita siapkan di pagi hari ini yang kita bahas ya bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah kita tentukan, tentunya yang berkompeten, yaitu soal Majelis Ulama Indonesia mengusulkan kembali koruptor dihukum mati. Nah, bisakah ini sebenarnya diterapkan di Indonesia? Karena sebenarnya Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa ini sudah lama ya, sejak 2005, di mana MUI kembali mendorong penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi skala besar yang didasarkan pada fatwa tahun 2025 serta disuarakan kembali melalui forum strategis seperti Kongres Ulama Islam Indonesia atau KUII ke-8. Sanksi maksimal ini ditujukan khusus bagi koruptor kelas kakap yang merugikan keuangan negara dalam jumlah triliunan rupiah dan berdampak merusak hajat hidup orang banyak. Nah, contohnya adalah korupsi yang terkait dengan masalah kebencanaan, kemudian juga masalah krisis seperti juga tercantum dalam undang-undang yang ada. Nah, ini sejauh mana bisa diterapkan di Indonesia? Pertimbangannya apa, bisa diterapkan atau tidak? Kita bahas lebih jauh nanti soal ini ya. Kemudian yang kedua, pemerintah Indonesia saat ini tengah mengembangkan wisata wellness sebagai salah satu strategi baru untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Ada juga nanti kita bahas tema mengenai kekeringan yang sudah melanda sejumlah wilayah di tanah air. Ada krisis air bersih juga di sejumlah daerah karena musim kemarau, terutama di wilayah Provinsi Banten, Bekasi, Kabupaten, kemudian Kabupaten Situbondo. Kondisi ini menyebabkan sumur warga mengering dan memaksa warga mengandalkan bantuan air atau mencari sumber air alternatif. Baik, ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Pak Wibi. Bagaimana Makassar kabarnya pagi ini, Pak?
2: Makassar cerah, Bang.
1: Cerah cuaca ya?
2: Beda pagi ini.
1: Oh, begitu. Silakan, Pak Wibi.
2: Itu tadi yang pertama itu, dengar korupsi apa ya?
1: Iya. Pak Wibi.
2: Saya kira itu usulan dari siapapun itu tidak mungkin akan dilaksanakan oleh pemerintah, oleh siapalah. Contohnya undang-undang perampasan aset sampai sekarang masih tertunda-tunda. Apalagi hukuman mati, tidak mungkin itu. Jadi ya terserah dari yang di atas saja, DPR kan bagaimana, itu perampasan aset saja itu. Sampai sekarang belum disahkan, kenapa? Saya bertanya-tanya kenapa ya. Kalau di Makassar ini air bersih masih aman, Bang.
1: Ya, baik, makasih Pak Wibi ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi, Pak. Pagi. Waalaikumsalam. Bone, bagaimana kabarnya pagi ini, Pak Upi?
3: Alhamdulillah, baik. Sudah.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta. Dan saat ini pendengar Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana, mengudara dari Jalan Otaru Merah dalam Kompleks Perumahan DPR. Sudah pukul 8.33 menit, kembali menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, kami hadir kembali dengan rangkaian lagu-lagu rohani menemani Anda, Umat Kristiani, di Sentero Kota Kaimana. Untuk Anda yang pagi hari ini akan kembali melaksanakan ibadah Minggu pagi, kiranya persembahan lagu-lagu rohani yang kami hantarkan di pagi hari ini dapat memberkati kita di sepanjang hari Minggu ini. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, salam hangat dari kami di tempat tugas.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.